0: kan?
1: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
0: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
1: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
0: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

Karena Bapak Melana sampai subuh secara kupra-pura diduga di PHK sepihak, puluhan buruh gelar aksi demo di Disnaker Trans dan kantor gubernur Sulawesi Tengah. Rumba sampai subuh secara kupra-pura, puluhan massa dari Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau FPE KSBSI menggelar aksi demonstrasi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Rumba sampai subuh secara kupra-pura, aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak yang dialami oleh 22 pekerja di PT NNI. Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi tampak kompak mengenakan kaos kerja berwarna hitam khas KSBSI, dan mereka membawa mobil pickup hitam yang dilengkapi pengeras suara serta juga membentangkan spanduk berisi tuntutan. Turut hadir dalam aksi tersebut Ketua DPP EPE KSBSI Nikasi Ginting serta juga koordinator lapangan aksi Jusdal Akmal. Dan di mana titik aksi pertama dimulai dari kantor Dinas Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang berlokasi di Jalan RA Kartini Kota Palu, dan lokasi ini kedatangan massa diterima langsung oleh Kepala Disnaker Trans Palu Sulawesi Tengah Sahrul Syam dan Korlap Aksi sekaligus juga Ketua FPE KSBSI PT NNI Kusdal Akmal menegaskan bahwa ada 5 poin untuk yang menjadi tuntutan para pekerja. Sampai subuh secara kupra-pura, kareba kaupuna, riumba jasad bayi ditemukan di TPA, Kawatuna Palu, ternyata muatan truk sampah Pengau. Rumba sampai subuh secara kupra-pura, jasad bayi perempuan ditemukan dalam sebuah tas di tempat pembuangan aksi atau TPA Kawatuna, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah oleh seorang pemulung berusia 17 tahun bernama Afin. Saat itu Afin sedang memilah sampah yang baru diturunkan dari mobil pengangkut sampah nomor 25, dan di mana mobil tersebut diketahui membawa muatan sampah dari Kelurahan Pengau yang kemudian dibuang di kawasan TPA Kawatuna. Jasad memilah sampah, Afin menemukan sebuah tas yang ternyata berisi jasad bayi perempuan, dan temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak terkait hingga kepolisian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal. Kapolsek Palu Kombes Pol Heri Rosena melalui Kapolsek Mantikelore Ibtu Andi Rampewa bersama personil SPKT dan fungsi terkait kemudian melakukan pengecekan di lokasi. Sampai subuh syaratku pura-pura bisa muka rebasa lihat inti campuran dua anti akuar flow hubo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.

Oke, 31 menit bergeser dari pukul 12 di siang hari ini. Gimana nih, udah makan siang atau belum nih sampai sebesar Harpo Prapura? Semoga saja udah makan siang ya. Jangan hal yang apa ya membuat Komio bisa menjadi menghambat pekerjaannya. Apalagi ini sudah makan siang ya. Mungkin tadi pagi tidak sempat makan juga. Nah, sekarang waktunya begitu. Nah, sampai sebesar Harpo Prapura saat ini juga masih bahas seputar kopi. Saat ini bisnis coffee shop makin menjamur. Ada beberapa hal yang membuat bisnis ini makin banyak peminatnya. Salah satunya adalah karena besarnya permintaan pasar akan adanya kafe yang menyediakan berbagai menu, baik racikan, kopi maupun minuman lain. Dengan adanya permintaan pasar yang tinggi, mungkin kita juga tertarik untuk memulai bisnis coffee shop. Apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk memulai bisnis coffee shop yang berhasil? Yang pertama itu sampai sebesar Harpo Prapura, rencanakan bisnis coffee shop itu dengan matang. Perencanaannya itu merupakan hal terpenting dalam setiap bisnis ya. Jadi sebelum memulai bisnis kedai kopi kita itu buatlah rencana bisnis yang matang. Kalau perlu kita itu melibatkan konsultan perencanaan bisnis supaya kita itu bisa mendapatkan arahan dari ahlinya begitu. Dan selanjutnya tahap perencanaan bisa dimulai dari anggaran modal yang dibutuhkan ya, cetak biru, konsep kafe, menu yang akan disajikan ya, dan juga tujuan di masa depan dan seterusnya ya. Kita juga bisa melakukan riset dari kafe-kafe yang sudah ada dan menimba ilmu dari orang-orang yang telah terlebih dulu menjalankan bisnis ini. Terus kedua, temukan lokasi yang tepat begitu ya. Apalagi sekarang ini memang di wilayah Sulawesi Tengah atau Kota Palu sendiri itu sedang menjamur coffee shop ya. Jadi kita tentukan lokasi kita yang tepat gitu ya. Jadi hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah lokasi. Jadi semakin strategis lokasi kedai kopi kita, semakin mudah juga orang menemukan. Dengan demikian, kedai kopi kita akan ramai kebanjiran pengunjung. Jadi selain posisi yang strategis, kita juga harus mempertimbangkan akses menuju lokasi tersebut. Misalnya, apakah jalan menuju ke lokasi bisa dilalui mobil, ketersediaan lahan parkir, dan tentunya lain sebagainya begitu ya. Oke, udah sampai sebesar Harpo Prapura ya. Sebentar lagi juga sesaat lagi gitu ya. Kita nanti akan bincang-bincang lagi bersama para komunitas melihat Ulu Jadi seperti apa. Nah, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di sini tentunya ya. Di Prompat RR Palu 97,5 MHz, sahabat budaya tepasan kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hei.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemelana sampai sebesar Arko Prapura, LPS Hefran di Palu, di Kemas Santai Edukasi Kemanan, menabung hingga dukung UMKM lokal. Rumba sampai sebesar Arko Prapura, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kembali mengedukasi masyarakat Kota Palu mengenai pentingnya menabung di bank dan memahami sistem penjaminan simpanan di perbankan. Rumba sampai sebesar Arko Prapura, edukasi tersebut dikemas secara santai melalui kegiatan LPS Hefran digelar di area Car Free Day atau CFD, Lapangan Batu Lembok, Kota Palu. Dan dalam kegiatan tersebut, LPS tidak hanya menyampaikan edukasi mengenai keamanan menabung, tetapi juga mengajak masyarakat berolahraga, mengikuti berbagai permainan, menikmati layanan pemeriksaan kesehatan gratis, hingga berbelanja produk UMKM lokal menggunakan voucher.

Karek Bangko Puna sampai susah Ratu Prapura LPS minta warga Palu tak simpan dana berlebihan di e-wallet top up sesuai kebutuhan. Rumba Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mengingatkan masyarakat untuk tidak menyimpan dana berlebihan di aplikasi dompet digital e-wallet maupun elektronik. Dan sebab instrumen pembayaran digital tersebut tidak termasuk dalam kategori simpanan perbankan yang dijamin oleh LPS, dan hal itu juga ditegaskan staf edukasi hubungan masyarakat dan hubungan kelembagaan LPS 3 Sulampua, Hanifah Nur Lailah, di hadapan warga Kota Palu dalam kegiatan sosialisasi di lapangan Batu Lemo. Sampai secara aku pura-pura bisa mau kareba salia tinti sabu tatal, lantai aku air vlog hubo, kopi baik panjalingnya, rika reba salia tinti sabu ampa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Seperti serius betul kau menghilir, Wak.
3: Sahid, evena pusing boleh enggak aku?
2: Pusing kenapa lagi?
3: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
2: Bahasa?
3: Iya, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
2: Kepunahan?
3: Iya.
2: Maksudnya?
3: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
2: Betul itu juga, betul itu.
4: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
5: Di mana kamu ini?
3: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
5: Sekolah?
3: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
5: Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura. Sahabat budata pasanggani, senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komipura di siang hari ini. Dan kita sekarang berada di program Tessa Tokaili ya. Dan di program Tessa Tokaili ini nanti kita akan bincang-bincang bersama dari komunitas Ulu Jadi ya. Ada Bapak Herman Wahid Estos, ada juga pengurusnya yaitu Ardiansyah Dwi Putra SKM. Nah, sampai subuh sararku prapura dengan topik kita hari ini yaitu merawat budaya lewat festival. Kalau kita bicara budaya begitu sampai subuh sararku prapura bukan sekedar warisan masa lalu ya, tetapi identitas yang terus hidup dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain begitu. Nah, jadi di tengah perkembangan zaman, menjaga budaya membutuhkan ruang untuk mengenalkan, tentunya merawat sekaligus juga menghidupkan kembali di tengah masyarakat. Salah satunya seperti ini sampai sebesar Arko Prapora. Salah satunya yaitu ruang tersebut hadir melalui festival Banua Ranggulambu yang tidak hanya menjadi perayaan seni dan budaya tetapi juga menjadi momentum untuk mempertemukan masyarakat ya, mempererat persaudaraan serta juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akar budaya di Lembah Palu ini. Nah, sampai subuh sararku prapura kita juga live di channel YouTube-nya RRI Palu. Jadi untuk kami mau bertanya kepada ketua dan ada Bapak Herman White Esos dan ada juga Pak Ardiansyah Dwi Putra SKM nih, sampai subuh sararku prapura silakan nanti kami bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875. Saya sudah kedatangan kedua narasumber kita sampai subuh sararku prapura. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Ketua Umum Komunitas nih, yaitu Bapak Herman White Estos. Apa kabarnya Pak?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Terus ada juga pengurus komunitas yaitu Bapak Ardiansyah Dwi Putra SKM. Berin bakar ya Bapak?
2: Ya Alhamdulillah.
0: Nabil ya, nasihat-sihat? Iya. Alhamdulillah. Nah ini kedua ya, yang dimana kita akan jadikan narasumber untuk hari ini sampai sebut sararku prapura seperti topik saya tadi yaitu merawat budaya lewat festival. Nah saya sama Pak Ketua dulu. Pak Ketua ini kalau ini saya ada melihat beberapa flyer begitu ya, dimana nanti di Ulu Jadi akan melaksanakan kegiatan. Ada kegiatan apa itu Pak?
1: Ini ke kegiatannya depan. Festival dalam bentuk festival Banua Ranggulambu yang punya ciri khas Kaili ini. Yang coba kita angkat di Kota Palu yang akan dilaksanakan di Donggala Kodi.
0: Oke. Apa yang melatar belakangnya nih Pak dari komunitas kita ini untuk melaksanakan kegiatan ini?
1: Latar belakang daripada kegiatan ini sebenarnya dari Festival Notutura dari tahun 2018 kemarin. Karena kenapa saya ganti nama dengan Banua Ranggulambu itu mengambil kisah dari cerita orang tua.
0: Oke.
1: Notesa Ranggulambu.
0: Maksudnya gimana? Bercerita di dalam kelambu kah?
1: Iya, artinya itu hanya sekedar bahasa, tapi punya filosofi sesungguhnya.
0: Gimana?
1: Kalau filosofinya dari Banua Ranggulambu ini sesungguhnya adalah kisah seorang anak.
0: Oke.
1: Yang dibesarkan dalam satu rumah, setelah dia besar merantau ke negeri orang. Sesampai dia di negeri orang bertahun-tahun, kemudian dia ingat bahwa dia itu punya kampung, punya orang tua yang ada di daerahnya. Nah itu yang sebenarnya mengingatkan kita, setelah kita merantau di negeri orang, kita tidak lupa akan kita punya kampung halaman.
0: Tidak lupa dengan budaya kita.
1: Iya, dan juga tentu budaya, salah satunya itu budaya, karena di dalam benua itu adalah tempat kita dibesarkan, diajar bagaimana bermasyarakat yang baik. Kita kan diajar orang tua pada saat itu. Sampai kita besar itu kan kita ingat selalu itu. Sehingga dimanapun kita berada, pasti itu terbawa.
0: Terbawa.
1: Iya.
0: Oke. Nah Pak Ketua, ini tadi sudah cerita sedikit begitu. Dan untuk kedepannya ini, kegiatannya ini mau dikemas seperti apa begitu? Kalau boleh tahu.
1: Insya Allah nanti ini kemungkinan besar kegiatan ini akan 3 tahun kita laksanakan berturut-turut.
0: Okay.
1: Dan tidak menutup kemungkinan ke depan. Target saya ini adalah bagaimana festival ini menjadi 100 event tingkat nasional.
0: Okay.
1: Bagaimana? Artinya bukan hanya kami, artinya di Donggala Kodi itu sebagai panitianya. seluruh masyarakat Kota Palu akan jadi panitia dalam kegiatan itu nanti.
0: Oke. Nah, ini keren ini sampai sebesar Argo Prapora. Kalau kita bicara filosofi kayak iya. tadi yang diceritakan Pak Ketua bahwa memang walaupun kita jauh kemana merantau kemana
1: iya.
0: dengan cara seperti itu, yaitu mengingatkan kembali ulang ke kampung kita,
1: iya.
0: benahi kampung kita.
1: Benahi.
0: Tentunya jangan lupa dan tradisi dan budaya
1: Betul.
0: Daerah kita begitu. Nah, sampai subuh Sararko Prapora ini dari Pak Ketua. Saya mau sama Pak Ardian sebagai pengurus komunitas. Bagaimana nih tanggapan dari komunitas nih adanya Pak Ketua ini melaksanakan kegiatan ini?
2: Jadi kegiatan ini memang awal mulanya itu beliau konsep di awal-awal tahun 2021, Pak.
0: Okay.
2: Jadi memang pada saat itu kami komunitas itu memang lagi mau memproses tentang bagaimana bisa warisan budaya tak benda misalnya di Sulawesi Tengah itu bisa kami tuangkan dalam sebuah bentuk pertunjukan baik yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional maupun dalam proses ataupun yang akan kami daftarkan misalnya kami selaku komunitas seperti itu. Nah, sehingga muncullah satu gagasan daripada beliau bahwa bagaimana kalau kita buat satu festival atau pertunjukan di mana pertunjukan itu kesannya akan menjadi satu bentuk warisan. Nah, itulah dia kami beliau beri satu judul yaitu Festival Banua Ranggulambu. Nah, memang festival ini sebenarnya Pak terinspirasi dari satu kisah tutur. Namun memang kami beri satu kemasan judul dengan lebih ikonik menggunakan berbagai macam sudut pandang Pak sebenarnya. Jadi komunitas itu kami bersama rekan-rekan kami dalam meramu konsep daripada festival ini memang sudah panjang Pak sejak 2021.
0: Okay.
2: Memang finalisasinya itu muncul ketika di akhir tahun 2024 Pak.
0: Okay.
2: Jadi memang harapannya memang kalau kami dari komunitas itu sebenarnya memang bagaimana ide gagasan daripada ketua kami itu bisa tertuang dan terwujud. Itu Pak sebenarnya. Jadi memang tujuan komunitas kami itu bagaimana budaya dan adat di Kota Palu itu khususnya ya skalanya harusnya Sulawesi Tengah Pak. Itu warisan budaya itu baik yang benda maupun yang tidak benda tadi itu bisa kami jadikan satu bahan edukasi. Jadi ini harapannya memang sebenarnya komunitas dalam merancang festival itu sebenarnya yang pertama Pak edukasi.
0: Edukasi kepada ya, masyarakat tadi. Begitu ya.
2: Ya, yang tadinya dia dalam bentuk lisan saja, tapi bagaimana kami coba pola ketika metode tulisan tadi agak sulit, kami pola menjadi sebuah bentuk video.
1: Pertunjukan.
2: Sebuah bentuk visual, okay. tampak dilihat dan okay. didengar. Sehingga warisan budaya itu dalam konteks bagaimana narasumber itu bisa secara terang benderang jelas dan diketahui bahkan bisa relevan untuk masa-masa yang akan datang seperti itu Pak baik di tingkat regional maupun mendunia seperti itu kira-kira.
0: Nah itu harapan kita bersama begitu
1: iya,
0: tentunya
1: iya.
0: apalagi ini membawa namanya Kota Palu begitu.
1: Betul.
0: Oke Pak Ketua ini apa tanggapan masyarakat nih dengan ide kalau Sabiang ini ide cemerlang begitu kalau bukan kita siapa lagi nih yang melestarikan memperkenalkan juga kepada orang-orang begitu bukan cuma kepada masyarakat Palu tetapi kepada seluruh Indonesia begitu bagaimana ini tanggapannya masyarakat
1: bercerita Pak? Tentang tanggapan masyarakat saat ini
0: iya.
1: sangat antusias sekali dalam pelaksanaan festival ini yang sementara berlangsung sekarang ini dalam tahap pra eventnya ini itu panitia saja itu 100 lebih.
0: Wah, kayaknya lebih banyak panitia nih.
1: Ya, lebih banyak panitianya ini. Malah ini sekarang ini melibatkan RT RW.
0: Oke. Okay.
1: Iya, dengan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan. Baik itu Karang Taruna, Risma. Itu terlibat dengan anak-anak sekolah SD. Nah, ini terlibat dalam kegiatan saya. itu. Okay. Kalau kita berbicara masyarakatnya, malah masyarakatnya lebih mendukung lagi.
0: Seperti apa dukungan mereka ini, Pak?
1: Kemarin dalam dokumennya salah satunya itu pemikiran, juga salah satu pikiran, masukan mereka seperti apa ini. Nah itu, juga itu mereka mau inginkan bagaimana festival ini bisa berlangsung seperti apa yang saya sampaikan tadi, selama 3 tahun itu, sesuai harapan yang saya sampaikan pada saat pertemuan awal di mereka. Mereka mau inginkan setiap tahun itu harus berjalan terus, tidak boleh putus. Dan banyak juga mereka itu membantu dalam bentuk finansial. Selain itu juga tenaga mereka itu, oh, mereka langsung siap di tempat katanya.
0: Menjadi imun ini untuk Pak Ketua berarti ya, karena dukungan dari masyarakat.
1: Iya, begitu
0: ya.
1: Awalnya tadi ini panitianya hanya 2.
0: Oke.
1: Tiba-tiba membludak sampai 100 lebih. Jadi kami berdua kemarin membuat konsep ini, berpikir apakah ada yang bantu kita, tidak. Ternyata di luar dugaan kami itu panitia saja, dalam khusus kepanitiaan itu ada 100 lebih. Oke.
0: Seberapa penting nih menurut Bapak dengan begitu banyaknya antusias masyarakat begitu, apalagi dengan anak muda tadi di Bank Risma-nya, terus melibatkan RT/RW-nya, anak-anak muda di Ulija di sana. Seperti apa ini menurut Bapak begitu? Seberapa penting mereka menurut Bapak?
1: Kalau untuk kepentingan itu sangat penting buat kami, karena dalam hal ini mendukung suksesnya kegiatan ini sebenarnya. Nah, karena kenapa? Kalau kita berbicara sebuah festival dengan 2 orang atau 3 orang itu nonsen kalau menurut saya. Artinya dukungan masyarakat itu sangat bagus. Sebagai pusat daripada informasi kegiatan saya itu kan melalui masyarakat. Seperti itu.
0: Bisa mensupport begitu kegiatan gitu, Pak ya.
1: Sehingga dalam media, apalagi kalau kita berbicara anak-anak muda, itu lebih cepat itu di media sosial mereka posting segala macam itu.
0: Betul.
1: Nah, itu.
0: Oke. Nah, ini sampai sebesar harga pura-pura. Tentunya harapan-harapan kita itu lebih banyak kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Nah, Pak Ketua, ini konsep ke depan ini seperti apa akan dilaksanakan kegiatan ini?
1: Kalau kita tidak lari dari jalur konsep yang ada, kami akan mempertahankan itu tetap Banuarang Gulambu ke depan. Karena target kami tadi dari awal saya sampaikan adalah bagaimana festival Banuarang Gulambu itu bisa ke nasional.
0: Oke.
1: Itu. Tetapi tema bisa berubah, tapi konsep festivalnya tetap Banuarang Gulambu.
0: Banuarang Gulambu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu apa ini tema dari festival ini nanti?
1: Kalau untuk saat ini kita tema yang kami angkat itu adalah menjaga akar, merawat harmoni di Lembah Tanah Kaili.
0: Menjaga akar, menjaga harmoni di Lembah Kaili.
1: Iya.
0: Kenapa tema itu,
1: Pak? Gini, sekarang kalau kita berbicara itu bagaimana kita menjaga. Kalau dari sekarang orang bilang kita katanya terlambat untuk menjaga budaya. Kalau menurut saya tidak.
0: Tidak ada kata terlambat.
1: Tidak ada kata terlambat dalam hal ini. Nah, inilah langkah-langkah yang coba kami lakukan seperti apa tadi disampaikan oleh saudara saya tadi. Kalau untuk kita menulis itu agak susah untuk anak-anak muda kita untuk sekarang mengerti tentang budaya.
0: Untuk mencernanya ya, Pak ya.
1: Lebih mudah bagaimana kami kemarin membuat satu pertemuan itu. Apa langkah yang bagus sehingga budaya ini kita ini bisa cepat diresap oleh masyarakat, anak-anak muda kita. Okay. Apalagi di sekarang-sekarang ini kan digitalisasi kan.
0: Betul.
1: Bisa mempengaruhi. Dan mungkin nanti ke depan, coba kami akan mengolah kolaborasi ini dengan beberapa tim-tim dari universitas yang ada. Bagaimana ke depan itu literasi pun budaya ini bisa dijadikan sebuah game.
0: Okay.
1: Gitu. Itu impian kami ke depan. Oke. Seperti itu.
0: Oke, wah ini keren ini.
1: Kenapa yang lain seperti kayak Jawa kan?
0: Betul.
1: Budaya bisa jadikan game. Kenapa kita tidak?
0: Betul.
1: Kan gitu. Ada hal-hal budaya yang bisa kita jadikan game. Kan kita nanti kita coba kita memilih-milih mana budaya yang bisa jadi game, permainan lah.
0: Oke.
1: Dalam satu aplikasi itu.
0: Ini keren ini sampai sebesar Rarko Prapora. Tapi memang kalau kita bicara seputar festival begitu, di beberapa daerah ini sudah banyak melakukan festival-festival. Apalagi kayak kemarin di Kabupaten Tojo Una-Una ada festival juga di sana, festival budaya juga dikaitkan dengan game, ada permainan tradisional yaitu permainan gasing atau namanya kasi kemarin. Yeah. Terus ada di dalamnya itu semuanya tradisional ya, mulai dari tarian, menyanyi lagu-lagu daerah. Nah, apakah di festival kita di Ulu Jadi nanti apakah seperti itu juga atau seperti apa ini? Saya tanyakan kepada Pak Ardian saya di Putra. Seperti apa ini nanti konsep kegiatan ke depannya?
2: Jadi festival kami ini yang kami beri judul Festival Banua Ranggulambu itu tentunya dengan tema tadi merajut akar dan menjaga akar, merajut harmoni di lembah kayu atau lembah palu.
0: Nah,
2: itu Pak, konsep yang coba kami angkat itu adalah kami coba dari tata ruang dulu, dari ruang lokasi kegiatan dulu. Itu ada istilah-istilah sesuai, kami sesuaikan dengan konsep awal kami yaitu banua. Ada
1: tambale.
0: Kemudian apa itu tambale?
1: Tambale itu teras.
0: Oke. Nah,
2: kemudian ada di lokasi itu ada riarana atau ruang tamu, kemudian ritatanana itu ruang tengah, kemudian ribengona itu atau dapur. Nah, itu hanya untuk lokasi, Pak. Nah, di lokasi itu juga akan kami tempatkan satu panggung utama nanti. Panggung utama itu juga bertemakan banua.
0: Oke, semuanya bertemakan
2: rumah
0: ya, kayak tadi.
2: Jadi nanti ketika misalnya para pengunjung yang akan menghadiri festival kami, ketika dia masuk pertama kali dalam pintu masuk, pintu gerbang kami, festival kami, dia sama seperti dia memasuki sebuah rumah, Pak.
1: Halaman sebuah rumah.
2: Jadi di dalam konsep kami itu juga di misalnya kami mau akan ada yang namanya pameran, itu kami beri juga satu konsep-konsep seperti misalnya di festival kami itu akan ada tiga pilar misalnya. Pilar yang pertama itu pilar tradisi. Nah, di situ nanti akan ada pertunjukan-pertunjukan. Kemudian ada juga apresiasi terhadap karya para seniman. Setengah tokoh-tokoh adat, pelaku adat. Itu juga akan kami beri apresiasi. Kemudian ada juga nanti insya Allah akan kami tunjukkan Waino, Pak. Sehingga Waino ini kan sudah mulai langka, Pak. Tidak lagi muncul di permukaan seni tradisi ini. Nah, kami akan coba beri apresiasi bagi para pelaku Waino yang masih ada, Pak. Gitu. Nah, itu akan kami beri apresiasi juga. Sekaligus kami minta untuk bagaimana bisa dipertunjukkan kembali dalam festival kami di panggung utama itu nanti. Kemudian di festival ini juga di pilar tradisi tadi itu akan kami pertunjukkan satu buah tari kolosal dengan bentuk pengembangan.
0: Oke.
2: Pengembangannya kami boleh beri istilah, kami katakan opera musikalisasi tari kolosal, sehingga ada bentuk-bentuk teatrikal juga di situ nanti. Ada juga bentuk-bentuk menceritakan bagaimana proses pembuatan pada bida itu. Jadi tari kolosal ini kami beri satu buah tema yaitu tari kolosal pada binda. Di mana ada pengembangan di situ, yaitu ada bentuk-bentuk opera atau ada teatrikal-teatrikal dan sekaligus pertunjukan bagaimana proses pembuatannya dikemas dalam sebuah bentuk tarian, dalam bentuk tarian kolosal seperti itu. Kemudian di pilar tradisi itu juga akan kami tunjukkan musik-musik perkusi misalnya, karena Kota Palu ini musik perkusi itu sebenarnya Pak sudah terkenal bahwa Kota Palu itu adalah salah satu perintis daripada musik perkusi. Dan kemudian alat-alat musik sungkaili itu juga merupakan jenis-jenis perkusi, Pak, alat-alat musik perkusi, sehingga relevan, sehingga kita relevan kami anggap untuk kami hadirkan dalam festival kami kembali. Kemudian ada juga pilar literasi, Pak. Pilar literasi itu kami di situ khusus untuk kami lakukan nanti. Itu ada pojok-pojok, Pak. Kami beri namanya pojok wastra, di situ pameran wastra.
0: Okay.
2: Ada pojok pojok warisan budaya. Di situ nanti akan kami hadirkan satu peninggalan warisan warisan benda daripada seorang tokoh yang kami coba kemarin cari secara data-datanya, yaitu beliau ternyata pernah melaut, Pak. Satu tokoh Kaili tokoh ini bernama Puy Pasu. Makamnya sekarang berada di wilayah Kelurahan Watu Sampo. Itu. Nah, beliau ini beliau punya peninggalan-peninggalan. Berupa alat-alat makan. Nah, itu nanti akan kami coba di dalam pameran kami itu di pojok warisan budaya tak benda itu akan ditampilkan. Gitu. Kemudian ada juga nanti pameran, insya Allah pameran guma seperti itu. Nah, kemudian ada lagi antara Pak Pilar kuliner. Di situ kami akan coba hadirkan di pilar kuliner itu ubeng poi, makanan khas tradisional kita. Ubeng poi, kemudian dange. Nah, itu nanti Pak yang isi adalah UMKM. Di pilar itu, di pojok itu UMKM ini ada yang memang khusus pameran utama, yaitu yang tadi saya bilang ubeng poi, kemudian itu nanti insya Allah masyarakat yang akan
1: masyarakat yang
2: melakukan proses pemasakannya langsung situ.
0: Ini keren ini.
2: Iya. Nah, jadi orang insya Allah bisa makan gratis.
1: Makan gratis.
2: Untuk makan ubeng poi. Jadi kami mau coba ubeng poi ini, kami mau rekam, mau dokumentasikan supaya ubeng poi ini bisa
1: jadi warisan.
2: Warisan budaya, tak benda. Karena kemarin kan masih hanya kaledo, Pak.
0: Iya.
2: Nah, ubeng poi belum.
0: Belum.
2: Jadi kami mau coba ubeng poi lagi. Seperti itu untuk ditetapkan. Jadi dokumentasinya kami coba bantu pemerintah dalam hal itu. Kemudian yang terakhir itu wastra, Pak. Wastra ini memang khusus itu di kami mau angkat kembali bukan hanya Buya Bomba tapi juga makna sebenarnya daripada Buya Sabe itu.
0: Buya Sabe.
2: Kalau Bomba kan berputar pada motif.
0: Motif benar.
2: Nah, kalau ini memang teknik tenun di Buya Sabe itu. Jadi kami mau coba insya Allah nanti dalam festival kami akan mempertunjukkan itu proses pembuatan.
1: Proses pembuatan.
2: Nah, itu semua urusan itu nanti Pak insya Allah akan kami bahas dalam diskusi publik. Bersama dengan tokoh-tokoh pemerintah, perwakilan. Baik dari Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah, kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Kemudian ada tokoh akademisi. Yang akan hadir untuk khusus membahas tentang warisan budaya Tambenda suku Kaili. Nah, jadi memang tema awalnya, konsep awalnya adalah bagaimana kami menciptakan adanya hubungan budaya serumpun. Jadi sasarannya yang paling pokok di situ adalah Pak, misalnya kalau ada sekitar 6 dialek misalnya di Kota Palu. Dialek Krai, Unde,
0: Tara,
2: Doi, Tara,
1: Ledo,
2: Ledo, Daa. Itu akan coba kami hadirkan dalam festival ini nanti perwakilan-perwakilan itu di dalam bentuk di dalam diskusi tadi sehingga keterwakilan mereka itu nanti bisa membuat satu bentuk rekomendasi dalam diskusi itu.
0: Keren ini.
2: Jadi begini Pak, jadi budaya Kail itu bisa dipengaruhi berdasarkan dialek.
1: Dialek.
0: Betul.
2: Sehingga nama-nama misalnya nama-nama dari sebutan warisan budaya itu cenderung bisa dipengaruhi linguistiknya secara linguistik bahasa terhadap penyebutan satu warisan budaya tak benda itu. Jadi dari konsep festival kami ini Pak, kami harapkan nanti bagaimana agar supaya generasi muda terutama mahasiswa bisa paham nama satu warisan budaya dengan versi-versi dialek.
0: Apalagi di daerah Kota Palu sendiri ini cuma jangka 1 km, 2 km sudah berubah.
1: Berubah
0: dialeknya.
2: Harapan kami adalah bagaimana supaya kami melalui festival budaya ini bisa membantu pemerintah dalam hal ini untuk supaya kecenderungan bahasa Kaili itu kecenderungan dia dikatakan hampir punah itu penuturnya bisa bertambah, bisa meningkat dikarenakan festival itu ada video-video khusus yang akan kami simpan, dokumentasi-dokumentasi khusus dalam bentuk rekomendasi, dalam bentuk video visual gitu. Jadi memang Pak, harapannya adalah bagaimana festival ini bisa menjembatani daripada budaya serumpun Kaili tadi. Bukan hanya di Kota Palu sebenarnya Pak. Kami sebenarnya di konsep awal ini adalah kami mau mengundang dari Donggala, dari Sigi, dari Parigi Moto.
1: Malah dari Sulawesi Barat kemarin.
2: Bahkan Sulawesi Barat sebenarnya kami mau mengundang. Tapi tetap akan kami undang. Kami akan upayakan. Bagaimana kerjasama kami nanti pemerintah dalam hal ini antar instansi kemudian antar lintas wilayah provinsi itu akan kami upayakan bagaimana sehingga konsep awal daripada festival ini tetap seperti itu terlaksananya.
0: Terlaksana dengan baik. Kalau saya melihat konsep ini yang dari kita bilang, bahwa memang ini sangat sangat penting nih, apalagi ketoran di Perompat ini betul-betul membutuhkan hal-hal seperti itu, informasi tentang budaya, tradisi seperti itu. Apalagi masyarakat yang mungkin kita bilang bahasa saja mulai hampir punah sekarang. Nah, dengan adanya festival-festival begini, apalagi dengan konsep-konsep yang begitu, saya bilang sangat matang ya, mulai dari apalagi dengan tema Banua begitu, mulai dari depan sampai belakang sampai dapurnya
1: sampai
0: begitu
1: dapur.
0: Sudah dipikirkan mulai dari sana. Seperti apa ini tanggapan pemerintah begitu dengan konsep yang ditetapkan dengan teman-teman komunitas ini? Apa sekarang tanggapan pemerintah?
2: Alhamdulillah Pak, tim panitia kami yang jumlahnya ratusan, alhamdulillah, ini sudah banyak sekali membantu, terutama kami sebagai pengusul daripada kegiatan ini. Nah, kegiatan ini adalah bentuk salah satu festival di mana kami mencoba untuk menyatukan berbagai macam stakeholder, Pak. Nah, jadi misalnya ini dana ini kan memang sebenarnya bentuk program hasil daripada pengelolaan dana Indonesia Raya. Jadi ini dasarnya kegiatan festival ini. Jadi festival ini adalah bentuk pendayagunaan ruang publik, Pak. Nah, jadi kenapa kami pilih lokasi nanti insya Allah itu berada di kawasan Cagar Budaya Sumur Kulu, Kota Palu. Itu kan nilai awalnya adalah kami mau mendayagunakan kembali ruang publik. Ruang publik itu khusus di sektor-sektor cagar budaya. Nah, kemudian pemerintah dalam hal ini dukungan kepada kami itu juga baik. Nah, dari dana Indonesia tadi itu kan merupakan satu bentuk bantuan pemerintah.
0: Dukungan, benar.
2: Dukungan pemerintah. Itu dari sisi Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah, yaitu Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Pak. Kemudian dukungan juga kami dapatkan dari pemerintah kota melalui tadi teman-teman rekan-rekan kami di lapangan nih, tim panitia kami nih. Ini juga mereka karena hubungannya yang baik, Pak, kami dengan masyarakat. Kemudian masyarakat tadi juga memahami bahwa kontekstual daripada festival itu tidak bisa berjalan hanya di sektor komunitas, tapi bagaimana komunitas itu bisa bersama-sama bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam hal khusus di sektor bidang kebudayaan. Ini kan sasaran kami sebenarnya, Pak, bagaimana indeks pembangunan kebudayaan Sulawesi Tengah itu bisa meningkat, bukan hanya pada sektor warisan budaya tak benda, bukan hanya pada penetapan cagar budaya, tapi juga pada taraf ekonomi budaya, Pak, salah satu indikator.
0: UMKM tadinya, nah, ya.
2: Jadi ekonomi budaya itu kan kalau melihat indikatornya adalah satu pertunjukan atau satu kegiatan kebudayaan di mana orang-orang di dalamnya itu mendapatkan ekonomi, menghasilkan ekonomi, pembangunan ekonomi, yaitu keuntungan misalnya. Dari dalam festival ini nanti bagaimana kami, kini ini festival akan kami laksanakan 5 hari.
0: Oke.
2: Kenapa kami laksanakan 5 hari? Dikarenakan kami mau berharap bahwa UMKM baik yang bentuknya kuliner maupun wastra tadi juga dia dapat selain memamerkan produknya, dia juga bisa memperjualbelikannya, Pak, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Dan akan festival ini akan ada tim kami khusus untuk menilai, mencatat, sehingga hasil daripada pembangunan ekonomi yang ada di dalam festival itu nanti yang akan kami berikan kepada pemerintah kota untuk menjadi data dukung daripada penilaian indikator-indikator, terutama indikator ekonomi budaya tadi. Insya Allah harapannya adalah bisa Sulawesi Tengah itu indeks pembangunan kebudayaannya bisa naik seperti itu, Pak.
0: Keren sekali ini sampai saya besar Arko Prapura. Terima kasih Pak Dian Sahdwi Putra. Saya kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, ada tidak kendala-kendala yang ditemukan di depannya nih? Apalagi nih kalau saya melihat dari flyer ini, insya Allah tinggal 1 bulan lebih lagi nih pelaksanaan kegiatannya di bulan November nanti, ya begitu Pak Ketua ya. Adakah kendala-kendala yang kami dapatkan selama mau kegiatan ini?
1: Untuk saat ini kami belum punya kendala yang begitu berat, walaupun dalam bentuk apa ya. Tapi saat ini kami sekarang masih aman-aman saja, tapi belum mendapatkan kendala. Adapun kendala yang kecil ada dalam dalam bentuk kepanitiaan, mungkin ada miscommunication dalam satu event itu sudah pasti. Tapi itu sudah bisa kami amankan. Kalau untuk kendala-kendala yang terbesar itu,
0: dengan konsep yang begitu besar, saya bilang ada enggak tidak kendala-kendala yang dihadapi juga begitu, Pak?
1: Kalau untuk kendala besar itu belum ada sampai hari ini kami dapatkan. Karena memang konsep ini kami matangkan dari tahun 2021.
0: Ini sudah kegiatan ketiga begitu, Pak?
1: Iya. Kita konsep dari tahun 2021, sehingga dalam konsep itu kami sudah lihat analisis bahwa kendala-kendala ini pasti akan terjadi di kemudian hari. Dan itu kami sudah lakukan juga kajiannya, kami punya tentang hal ini untuk melakukan satu kegiatan ini.
0: Berarti begitu sangat matang begitu ya, dari 2021 sekitar 6 tahun begitu, Pak.
1: Ya, sehingga kalau ada kendala kita sudah tahu apa yang kami lakukan.
0: Oke. Gitu. Baik. Baik Pak Ketua, Kadwi, kita break dulu sebentar ya, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, sampai subuh Sararko Prapura. Buat Komiu yang mau bergabung silakan ya, Komiu bisa tanyakan langsung sama Pak Ketua dan sama pengurus komunitas juga. Silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Kita break sejenak ya, jadi untuk Komiu yang mau bergabung nanti silakan bisa digunakan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ade mau beli roti apa?
5: Tidak, Tante.
4: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
5: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
4: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
5: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
4: Oh, mana dan Mamamu?
5: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
6: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Oke, okay, baik. Sampai sebesar aku pura-pura sahabat Buddha tanpa sangkian nih. Kita masih bincang-bincang di program Tes atau Kaili dan masih bersama komunitas Ulu Jadi. Ada Bapak Ketua Umum Komunitas yaitu Bapak Harman Wahid Esos. Terus ada juga Kardian Sadwi Putra SKM ini sebagai pengurus komunitas juga begitu sampai sebesar aku pura-pura. Baik, jadi untuk Komio yang mau bergabung, silakan bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875. Saya ke Kak Ardiansa dulu. Kak Ardiansa, apa ini pesan dan harapan tentunya di dalam kegiatan ini, apalagi khususnya ini kepada generasi muda, sehingga generasi muda ini tidak lupa atas tradisi ataupun dengan tema kita, bagaimana mulai dari akar begitu. Nah, silakan Kak Ardiansa. Ya,
1: sebenarnya harapan kami, Pak, itu festival ini bisa menjadi jembatan daripada budaya itu bisa dirasakan langsung oleh generasi penerus, karena memang fenomena daripada kebudayaan kita ini yang semakin lama dikarenakan bentuk-bentuknya yang lisan tadi itu akhirnya menyebabkan generasi-generasi penerus itu kurang mengetahui. Nah, jikalau mereka kurang mengetahui, akhirnya mereka tidak melestarikan. Nah, harapannya adalah bagaimana festival ini bisa menunjukkan kepada para generasi muda tentunya bagaimana bentuk-bentuk kebudayaan kita secara langsung dilihat dan secara langsung dirasakan, seperti halnya dia ketika orang-orang tuanya dahulu itu di rumahnya.
0: Okay.
1: Kenapa kami temakan Banua, Banua Langga misalnya, seperti sebuah Banua, supaya mereka memiliki rasa nyaman seperti mereka berada di rumah ketika hadir di festival kami. Nah, itu supaya warisan budaya tak benda tadi itu bisa mereka lihat, bisa mereka rasakan, dan mereka pun ikut terlibat dalam melestarikan itu. Jadi sebenarnya harapannya adalah bagaimana masyarakat itu yang hadir nanti insya Allah di dalam festival kami ini itu bukan hanya sebagai pengunjung, Pak, tapi mereka lah sebagai pelaku kebudayaan itu. Itulah sebenarnya konsep daripada festival Benua Ranggulambu. Jadi memang saya harapkan masyarakat bisa tetap turut hadir. Jadi bukan hanya masyarakat Kota Palu, Pak, sebenarnya. Saya juga mengajak jikalau ada punya kesempatan, silakan untuk dari mana saja di daerah di Sulawesi Tengah, bahkan di Indonesia, silakan untuk menghadiri festival kami dan ikut turut dalam melakukan proses kebudayaan itu, begitu, Pak.
0: Oke, terjun langsung begitu ke sana, jangan cuma sebagai pendengar cerita.
2: Betul.
0: Menjadi penonton ya, harus terjun langsung bisa merasakan seperti apa nih di kegiatan festival nanti. Baik, sama Pak Ketua, Pak Ketua, apa ini pesan dan harapan juga begitu untuk khususnya kepada generasi muda ya di dalam kegiatan ini.
2: Harapan dan pesan saya kepada generasi muda, dan harapan saya juga bagaimana ke depan ini generasi muda kita itu, kalau kita mau presentasi hari ini dari 100% yang mengetahui tentang budaya kita itu baru sekitar 35%. Okay. Ya, karena kenapa? Generasi muda kita sekarang itu tidak seperti generasi muda pada tahun 80-an, 70-an.
0: Apa perbedaannya itu, Pak, kira-kira?
2: Kalau tahun 80-an itu mereka masih bertanya. Berimba, ada kami, ada tetua. Itu kan bahasa itu. Tahun sekarang ini, itu tidak ada kata itu lagi. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya di tahun di festival saya ini, bagaimana generasi muda itu untuk hadir ke situ melihat proses bagaimana orang tua dulu itu memberikan petua ataupun nasihat kepada anaknya di dalam sebuah rumah, sehingga pada saat dia akan bergaul, nasihat itu kan terbawa. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya kepada generasi muda, marilah kita sama-sama untuk melihat proses festival yang akan kami laksanakan di bulan November nanti. Ada beberapa ilmu-ilmu ataupun yang tidak didapatkan di bangku kuliah maupun sekolah. Di sinilah kita akan melihat hal itu. Seperti apa peristiwa pada masa lalu, orang tua memberikan nasihat kepada anaknya untuk dia besar, dia bawa besar sampai dia lagi beranak cucu, seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Kusa, ini kalau boleh tahu kegiatannya ini di mana nanti nih, Pak Ketua?
2: Kegiatan

0: bisa mengajak masyarakat nih di kegiatan nanti, atau mungkin bisa mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini? Silakan Pak.
1: Ya, jadi saya selaku pengusul daripada kegiatan Festival Banua Ranggulambu ini, mengajak kepada seluruh rekan-rekan saya sampai subuh sarara pura-pura untuk juga bisa ikut hadir dalam kegiatan festival kami nanti yang akan kami laksanakan pada tanggal 10 sampai 11 November 2026 yang berlokasi di kawasan situs Cagar Budaya Sumur Kulu Kota Palu yang tepatnya di Jalan Kedondong, Kelurahan Donggala Kodi. Jadi saya harap nanti ketika hadir dalam festival kami, saya harap tidak hanya sebagai penikmat tapi juga sebagai pelaku daripada proses kebudayaan itu. Jadi memang festival ini bagi komio semua, kami ini hanya memberikan ide dan gagasan, tapi sebenarnya yang akan membuat festival kami ini bisa sukses secara konsep tadi, yaitu bagaimana masyarakat yang juga ikut hadir itu dapat memahami, mengerti, dan ikut melestarikan kebudayaan suku Kaili. Seperti itu, Pak. Oke.
0: Baik, ya. Silakan Pak Ketua.
2: Terkait dengan kegiatan juga kami ini, Festival Banua Ranggulambu, itu ada salah satu event juga. Festival adalah Lomba Lagu Daerah Kaili. Yang akan kami angkat
0: ini dalam rangka kegiatan ini juga nih.
2: Iya, dalam rangka kegiatan ini satu rangkaian kegiatan ini selama 5 hari juga di situ. Jadi harapan saya juga ke depan ini untuk teman-teman yang punya kreativitas dalam menyanyikan sebuah lagu Kaili itu, silakan mendaftar di sekretariat kami di Jalan Gawalise.
0: Di Jalan Gawalis
2: ya? Iya, Kelurahan Donggala Kodi.
0: Oke, nah itu sampai sebut sararku pura-pura, yaitu ada Lomba Lagu Daerah Kaili.
2: Iya. Ya.
0: Jadi ini dibuka dari tanggal berapa ini?
2: Dari sekarang sampai tanggal 31.
0: Sampai tanggal 31 Oktober. Nah, silakan nih. Ini ada batas usia, ada syarat
2: ketentuan umum.
0: Begitu umum?
2: Umum.
0: Usianya tidak pakai?
2: Tidak pakai.
0: Oke. Okay. Nah, silakan nih untuk komio yang punya bakat di bidang tarik suara, begitu sampai sebut sararku pura-pura, silakan mendaftar, apalagi ini lagu-lagu daerah Kaili ya. Jadi silakan komio daftar mulai dari sekarang sampai di tanggal 31 Oktober ya. Jadi di mana dalam rangka kegiatan Festival Banua Ranggulambu. Nah, di mana dengan bertemakan merawat budaya, menjalin persaudaraan, menjaga akar, merajut harmoni di Lembah Palu ya. Di mana kegiatannya itu nanti di bulan November dari tanggal 10 sampai tanggal 14 November 2026. Di mana lokasi tersebut dilaksanakan di Sumur Kulu, Kelurahan Donggala Kodi, ya tepatnya di Jalan Kedondong begitu sampai sebesar Arko Prapura. Di mana kegiatannya itu ada opera Badabida, terus ada festival kuliner tradisional, pameran cagar budaya, eksibisi wastra tenun Buya Sabe, terus ada juga pertunjukan maestro, ada juga UMKM dan kerajinan lokal, dan yang terakhir yaitu Lomba Lagu Daerah Kaili. Silakan sekali lagi untuk komio yang punya bakat di bidang tarik suara, khususnya dengan ciri khas lagu daerah Kaili, begitu sampai sebut sararku pura-pura, apalagi ini dalam rangka kegiatan Festival Banua Ranggulambu. Dibuka dari tanggal sekarang, mulai sekarang sampai tanggal 30 Oktober di tahun 2026. Jadi sangat panjang waktu kita, ada satu bulan. Jadi satu mulai bulan. Sekarang bisa berlatih memang nih kayaknya ya. Oke deh, sampai sebut sararku pura-pura, saya harus akhiri sampai sini perjumpaan kita. Terima kasih Pak Ketua, ya, Pak Herman Wahid Esos, terus ada Karyan Sadio Putra SKM, ini sebagai pengurus komunitas juga ya. Terima kasih sudah berbagi informasi, sudah cinta dengan budaya dan tradisi ya, di wilayah Lembah Palu. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayuriti ya, dari Perompat Jakarta, di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Oke. Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Ah, hadir, sudah di studio ya. Oke, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di radio visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak ya. Iska Lesang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah, kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Perompat sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339.
3: Oke, Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Forum 4 hanya bisa telepon di 021-350-4510. Kalau untuk WhatsApp, kita terima untuk pesan WhatsApp saja. Ya, takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Ya, kalau via line di WhatsApp kita ya, di 0812-1124-928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Oke, tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Oke, siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita sudah di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenal sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktik geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD, Jadi kalau ditanya soal waktu, yeah, berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu. Koyes, kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dini?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada tiga kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah, ya. Kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, ya, ada itu soya-soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic besarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan ke para penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu, secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya, itu seharusnya tarian soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story, sejarah. Gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Gitu. Dan nilainya juga
5: tidak jauh pasti berbeda.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofi makna di dalamnya,
5: geraknya
4: gitu ya. Oke. Okay. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya? Seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan dan diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya. Gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri. Gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tuan tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu, sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
4: Itu oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional, kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional? Dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
5: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate, selaku tuan rumah, selesai pasca itu, peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih, sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik, siap. Ya, siap. Bang Jo?
3: Iya. Siap, Bang. Ya, ini saya juga mau nambahin, boleh ya pertanyaan ya. Ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya. Mungkin aja atau juga cuman ya doang nih, kagak tahu nih. Ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya. Ini kan enggak melulu itu tarian ada orang perempuannya. Kudu ada pasangan nih, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana tuh mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu, selaku founder dari sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki. Kalau di

0: ekstra
1: ya,
0: ya untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
1: Berarti sih, ini sebenarnya pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya.
0: Iya,
1: jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
2: Iya betul.
1: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmuan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya. Ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya? Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini. Tapi kita jeda dulu aja, mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, nggak lama ya, kan capek ya Bang Po, pendengar Perompet sama pemirsa hari ini kita ngomong terus ya, udah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa, cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perompet, tentunya di mari di Perompet FM, suara budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Promo FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perempat Network bersama Perempat Jakarta dan Perempat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit muing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perempat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon, karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo. Oh. Di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya, betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan salam acara dalam acara-acara apa ya saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, tiga Bang. Pertanyaan. Oke. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat.

0: kaki gitu, kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Yeah. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita, itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah di situ, jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, ya karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya bagaimana apa namanya caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois.
0: Ya, kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional, khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini berawal dari keluarga. Jadi, tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari, contohnya itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya, gitu kan. Mungkin bahasa paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari untuk misalnya sekolah gitu. Itu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Ya. Bang Jo, sudah ada yang bergabung?
1: Boleh, boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
3: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegur ya. Ya, silakan Cegur, dipercepat ya.
3: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Ya, Kois.
3: Kois, Kagesan. Panggilannya Kois ya, Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois. Bapak ganteng, memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Figurnya ini ingin tahu nih apa nih? Memang kalau Kois Kalsen ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer yang pendiri Sanggar Kirana Artegiraha, Maluku Kiraha itu yang apa? Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak apa? Bagaimana korpilnya, singkat aja lah, dengan karya dan penampilannya dengan aktivitas makan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri segaliskus kira per di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sini ya. Syukur. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya, di siang ya di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi tadi Beli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silahkan Kois.
0: Kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada apa namanya acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu, misalnya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
0: Sorry, tadi Cegurinya barengannya apa tadi?
2: Barengannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga apakah sudah ada telepon lagi di sana kok apa namanya Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan. Itu tadi ini ada Mpok Tika di Betojo, daerah sini dekat dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari KOI sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari KOI sarannya?
0: Kalau dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu

0: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Jadi ini kita singkat aja ya. Soal yang bersatu dua nih, profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
1: Ya, untuk kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar ini sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita sering bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra dari Kirana Art gitu. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan, khususnya tari tradisionalnya, dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
0: Oh gitu, kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
1: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, kemarin pada saat terakhir itu, pada saat JKPI, kegiatan nasional di Ternate, itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih, ada sanggar.
0: Oh gabungan gitu ya?
1: Iya, ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
0: Nah itu tuh kalau kemarin sudah bergabung seperti itu, latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu?
1: Ya biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasi lapangannya kan agak besar di
0: Jadi di luar ya.
1: Iya,
0: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih yang ikut yang menari, siap deh kalau gitu.
1: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau enggak salah nih Nyentrik Production.
0: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
1: Iya, ada.
0: Iya,
2: Bandung. Jauh-jauh ya.
0: Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada, Bang Jo.
0: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rus di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga. Ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Kois sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
1: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini. Saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lim mineral kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa

0: merasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya, apa namanya, ke apa namanya,

0: atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
1: Lalu satu lagi ya dari Ternate mungkin.
0: Boleh.
1: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
2: Iya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun ini. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Berarti ada darah seninya gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita tidak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia itu biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih. Untuk lingkungan
0: dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya, milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Namanya juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin kagak cuma dari perempuan doang, tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah Bang Nirwan dan Mbak Kois, mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
2: Ya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, tetapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa istilah orang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
0: Oke, siap, mantap ya. Boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran Terrestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih belum dengerin juga boleh ya di RR Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayu juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pak, Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumber Batu Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seiko Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Menurutnya, budaya Betawi merupakan bagian penting dari identitas Jakarta yang mencakup sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali memanfaatkan ArmaFest sebagai ruang untuk memetakan potensi sekaligus mencari bibit seniman muda di daerah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Iwayan Adi Parbawa mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang seni tapi juga ruang menggali, merekonstruksi, dan menghidupkan kembali kearifan lokal. ArmaFest menghadirkan sejumlah kegiatan seperti lokakarya kendang, melukis klasik gaya kliki, melukis spontan, dan perlombaan balai ganjur. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari Dede Dangdut di sini.
1: Mangepe dari Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik
1: Mangepe.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Totebek. Apa enak ya jadi kamu? Loh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
4: Sampai subuh, saran aku pura-pura selama kurang lebih 2 kali 60 menit nanti, kamu akan mendengarkan lagu-lagu enak dangdut. Bagaimana caranya? Caranya kamu cukup request di line telepon kami di 0811456038 75, atau ke TikTok juga boleh ya. TikTok juga boleh. Silakan sebutkan nama, kemudian judul lagunya, terus penyanyinya siapa. Jangan penyanyinya saja, judulnya tiada. Atau tebalik juga, judulnya penyanyi ada, judulnya tiada. Nah, itu bikin susah itu Ombu. Ombu ya. Menemani saya sore ini.
5: Iya. Selamat sore.
4: Selamat sore Ombu, ya. Apa kabar?
5: Kabar baik.
4: Alhamdulillah. Hari ini hari ke-21 di bulan September. Orang bilang kata September ini ceria. Ya. Benarkah? September ceria. September ceria. Baik, sampai selesai saran aku. Silakan ke Osmo.

0: 421621. Oh ya, ini boleh juga.
1: Boleh.
0: Cuman saya sarankan lebih bagus kamu membuat telepon di
1: 0811 456 03875.
0: Kita coba angkat dulu yang 0811 dulu.
1: Iya. Halo.
0: Halo. Mana ini? Diana.
2: Selamat malam.
1: Sore.
0: Aduh kaya. Naku ya nabong-bongi mum. Dopan bongi. Datong oe.
2: Kalau aku ini dulu pun jaga.
0: Mengepi dari dangdut. Mengapa mengepi dari dangdut?
2: Ya sedang terjadi leh.
0: Okay. Diana.
1: Biasa.
0: Ada Om Bu.
2: Oh, siapa Om Bu?
0: Om Bu. Mau dengar lagunya siapa kau Mio?
2: Lagunya ada Dalam Tembok Derita.
1: Dalam Tembok Derita.
0: Dari SMA itu.
2: Ah,
0: hipur numpak ke kaja penyiar. Dalam Tembok Derita, Lisa ni saya memang sudah ada kami. Nanti coba dicari ya, kalau insya Allah dapat ya diputar, kalau tidak ya sudah. Terima resiko kami.
1: Oke.
0: Iya, dadah.
1: Iya. Oke.
0: Nadia yang punuan.
1: Baru datang semua pulang.
0: Mangepe dari dangdut.
1: Iya, halo.
0: Ante semale. Salam bangga. Silakan dadanya siapa Mr. Bangga? Nu apa itu? Apa itu?
1: Kecil suara.
0: Tak dapat tidur. Oke, terima kasih. Iye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana lagi kita? Sabar-sabar ya penelpon.
1: Iya, ini banyak ini Mbak Tutut.
0: Banyak sekali Mbak Tutut.
1: Antrian.
0: So begitu. Mangepe dari dangdut.
3: Halo, ya aku dangdut sejati.
0: Ante iya. Sema.
3: Ante Atis di Kabobona.
0: Sema.
3: Atis di Kabobona.
0: Atis.
1: Atit.
3: Yoi.
1: Atit.
0: Atit. Atit dicubit.
3: lagunya lu.
0: Kabobona. Dari Sema itu deh.
3: Caca Handika.
0: No, apa judulnya?
3: Ena Angka Satu.
1: Ena Angka
0: Caca
1: Satu.
0: Caca Handika.
3: Angka Satu.
1: Angka Satu.
0: Lalu Angka Tiga.
3: Betul, Angka Satu terus ini Pak Jojo.
1: Oh, juara satu terus ini.
3: Tidak ada dua, satu terus.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke lah. Bukan angka dua ya?
3: Selamat sore, deh.
0: Iya. Baik, kita cukupkan dulu, leh. Untuk telepon.
1: Tiga-tiga penelpon dulu.
0: Nanti kita mainkan dulu.
1: Awalnya.
0: Usahakan ini dua lagi dulu, baru nanti sebentar lagi baru kita terima telepon lagi. Oke? Okay? Ya,
1: oke. Okay.
0: Jadi, Mbak Mokomiu, ataupun telingai program Ampere di Palu, nareme bula lah. Terang sekali tadi. Saya start dari Biro Marta, ya. Luar biasa. Dahsyat.
1: Panas.
0: Jadi panas, dahsyat sekali. Tidak main-main lah. Makanya kalau dikasih hujan, jangan memang, hujan lagi. Ya. Kau pun ini DKK. Kapan ini? Kasihan kapan mau hujan? Ayo.
1: Padahal kemarin hujan keras sekali.
0: Iya, bak angin
1: lagi. Bukan keras sekali.
0: Kalau temanku bilang di Palu ini hanya dua saja musimnya, musim panas dan yang panas sekali. Oke, okay. Sabar, saya carikan dulu lagunya ini. Tadi yang ada minta lagunya.
1: Tembok Derita.
0: Tembok Derita ini semua sudah yang bikin susah penyiar ini. Apa?
1: Dalam Tembok Derita.
0: Tembok Derita dari Semang ya. Mudah-mudahan kita dapat ya, kalau kita dapat kita putar no. Oh lagunya anu siapa? Asmin Haider, Chaider. Baris Imamu. Kayaknya lagu lama barangkali.
1: Iya.
0: Kita lagu, coba mainkan.
1: Lagu tempo dulu kayaknya.
0: Barangkali. Tapi memang dangdut ini yang enak itu dangdut untuk klasik.
1: Iya.
0: Jadi dangdut yang pernah hit selama sekali kamu dengar ulang. Nah ini dia.
1: Iya.

0: pulang di jalur request Mang Epe dari Dangdut, Komio Dangdut tersejati dari Yakoi, Komio. Tadi kita sudah memainkan beberapa lagu, Om Bu.
1: 3 bolang.
0: Oh, lebih lagi. Oh. Lebih lagi. Yeah. 3 kah? Karena tadi saya cukup penuhi, ada permintaan dari Bung Syarif Marhum lewat TikTok. Yeah. Ya, dari Toli Toli. Judulnya Berbaring Duka, Ike Nurjana. Kemudian ada siapa tadi lagunya? 3 lagu, eh?
1: Iya. Yeah.
0: Diana, Malam Dalam Tembok Derita. Kemudian ada Bung Salam Bangga, Roma Irama, Tak Dapat Tidur. Itu lagu yang tadi terakhir kita putar. Nah, oke. Kita ke line telepon lagi. Kita coba angkat dulu, kita terima dulu yang berikut ini. Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Rosejati ini bersama Pro Ampere di Palu 97,5 FM, Jalan Kartini nomor 39 depan
0: Jalan. Suara iya. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Oh, ini lengkap
2: sama
1: ini.
2: Sama Pak Jojo.
1: Iya.
0: Ya. Nanti saya mai.
2: Dari Gawalise.
0: Gawalise siapa? Demas bukan?
2: Iya.
1: Pak Demas.
0: Demas. Dari saya mangge.
2: Lagu anu apa? Bumi Semakin Panas. Bumi Semakin Panas.
1: Iya.
0: Bumi Semakin Panas.
2: Dari Vina Elvira.
1: Iya. Ini memang lagi
0: Vina Elvira, ya?
2: Revina Elvira.
0: Ya. Oke.
2: Simar wae yo.
0: Ante Ombu.
1: Iya.
2: Yo Ombu, selamat salam kenal ya Ombu.
1: Iya, salam kenal juga.
2: Iya,
1: Pak Demas. Iya. Dekat saja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ani Danaria Fairi Puri Bung Demas, silakan di 0811456038 dan murah angkat tangan. Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Sejati le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joni.
3: Ya, aku Dangdut Sejati le.
0: Ane domonian manu itu. Kini mutmai manu itu.
3: Mau tetona itu tetangga.
0: Oh, nontona.
3: Iya.
0: Oke.
3: Mau pengoro.
0: Joni dari Sema Joni.
3: Dalenya Ayu Tong Tong, Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting, no apa itu?
3: Geboy Mujair.
0: Geboy Mujair.
3: Iya. Jojo.
0: No ngiri-ngiri ya.
3: Di pokoknya aku no telepon. Di pokoknya aku no telepon man.
0: Saya mau nampung ngiri ke kamu.
3: Man.
0: Eh, dia pernah muni aku.
3: Semari senjorimi o.
0: Benar senjori kuring ayoku. Ombu.
1: Iya. Oh,
3: berarti limbang dia ke kuliah.
1: Iya.
3: Tema ombu.
0: Ombu, ane komun ombu ka TikTok. Mamala kita miungin ayaku. Ya aku nong pake.
3: Cara buka TikTok.
0: Bo install mori HP miu itu.
3: Tok-tok bang, tok-tok.
1: Cuma okay. Petok-petok ayam.
3: Oh, nama Arnold Lensun Amio, Ombu sebenarnya?
1: Iya.
0: Arnold Lensun, sangana itu Arnold Lensun.
3: Oh, Arnold Lensun, naga sang
0: eh. Naga ya sang, apa tonan naga ya? Naga yang tetonan, ini naga sang naga ya?
3: Oh, mana naga punya teh ya?
0: Oh, naga apa ya aku?
3: Oke.
1: Makasih.
3: Anti keluar dari Banua.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vesiamo pangane, nariamo i mangge Joni, oh Joni. Nari TikTokin nerapi dade cucu Cahyati mabuk lagi. Nalem mbaku sangan. Cukup pelisi sangan mah gaya-gaya apa sangan apa ka tona belorara ka. Nemo sangan lena beloni epe. Nalem mbaku. Kau pun akan nalem mbaku juga. Kita ke lain telepon.
1: Iya.
0: Mang Epe dari Dangdut.
4: Ya, sedang tersejat ini.
0: Dan tersejat dari Kuryumal ya.
4: Dari Pulau.
0: Ibu Hanin.
4: Iya.
0: Silakan Mang Epe dari saya mau kumio. Alhamdulillah, syukur Allah, Allah
4: kuatkan.
1: Iya, sehat juga, alhamdulillah.
0: Cuma kantong ini agak kurang sehat, apakah tipis-tipis sudah ini?
4: Sotip. Karena parah-parah.
0: Tipis-tipis iya. Sudah ini.
1: Saya tanggal 20-an sudah ini.
0: Sudah masuk puluhan. Ane komuter pembalu-balu itu nak kacau juga gitu. Lenarian nuan nak kau punan nuan itu. Dan di sini mah ibu.
4: Yus Yunus
0: nu apa itu?
4: Sapu tangan merah.
0: Eh, domo ni ganti ubah. Domo sapu tangan merah.
4: Sapu tangan burimo.
0: Sapu tangan merah. Oke, mau tanya Pope ya? Iya, sama-sama.
4: Iya.
0: Amin.
4: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang langsung ke lagu juga, Ombu, ya?
1: Iya.
0: Ini sobat tunggu, ini ada Caca Handika dengan angka 1. Jadi sabar-sabar juga yang mbak telpon. Iya. Pu Haji Sarina Merpati, Pope ya, dan mau ngenafai, Komius. Kira-kira mau pu 10 dade, pada kami buat-buat. Pokoknya kami rekan-rekan saya kalau sudah 3-4 lagu, Mesuan Panjili ya. Kita ke Caca Handika, angka 1. Bapak Caca Handika. Eh.

Perfect. Pas cap

Kareba Empa Mulana. Sampai suhu saudaraku, Dakori Morowali Karebai, pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah berkomitmen memastikan program bantuan rumah layak huni dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat baik di wilayah kepulauan maupun daratan. Bupati menyampaikan bantuan rumah ini diprioritaskan yang di kepulauan dengan tetap menginventarisasi masyarakat yang ada di daratan sehingga menjadi pemetaan untuk seluruh masyarakat Morowali. Demikian kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Morowali Ikhwan di Morowali Senin hari ini. Dia mengatakan arahan Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdurrauf menjadi perhatian dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni khususnya dalam menentukan masyarakat yang menjadi sasaran program. Menurutnya prioritas terhadap wilayah kepulauan diberikan dengan mempertimbangkan kondisi rumah masyarakat yang masih membutuhkan penanganan tanpa mengabaikan masyarakat di wilayah daratan. Banyak masyarakat yang mendiami di kepulauan ini memiliki kondisi perumahan yang harus disentuh karena terkait kelayakan dari kondisi perumahan itu sendiri, katanya. Kareba Kaupuna. Sampai suhu saranaku, Kodam 13 Palakawira menggelar latihan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan Karhutla tingkat provinsi sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel dan perlengkapan dalam menghadapi Karhutla Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Bapak Presiden telah memberikan briefing atau arahan terkait penanganan Karhutla sehingga langkah yang sama juga dilakukan di sini. Demikian kata Pangdam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI J. Binsar P. Sianipar di Palu. Dia mengatakan Kodam 23 Palakawira telah melakukan rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di tingkat provinsi dan kabupaten baik di Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Barat untuk membahas penanganan Karhutla. Besi Amoran Dua Kareba di Kareba Salea Tinti Sampu Aono. Popewai kami panjir Kareba Salea Tinti Satu Papitu, Yaku Mahmudin Usman Jumba.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Di sesi kedua ini torang kembali lagi. Kalau tadi sesi pertama pukul 15, sekarang sudah di 16 lebih kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 11 menit. Tadi juga torang sudah dengar dua informasi berkaitan dengan apa?
3: Karhut
2: lah ya, bagaimana kesiapsiagaan TNI ya. Dan ini semua itu harus kita apa?
3: Waspadai
2: sampai sebesar daku. Memang kondisi sekarang ini cuaca yang cukup terik. Kalau apa biasanya itu bisa jadi karena terik yang suhu yang cukup terik ini. Kemudian juga ada pemantik lainnya. Siapa tahu juga Komium habis merokok, iya, dibuang sembarang, nah, kena di rumput yang kering, terbakar lari. Apalagi angin kalau kencang, selesai. Jadi semakin apa waspada kita, iya, kita antisipasi hal-hal sekecil apapun yang kemudian juga itu bisa berpotensi menjadi karhut. Kemudian kalau terjadi seperti itu, cepat bertindak untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang kira-kira memang DP tupoksi itu. Jadi langsung berkoordinasi, apakah dari pihak RT RW, kelurahan, dan seterusnya. Biar cepat tertangani dengan baik. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana penanganan kita terlebih dahulu. Kalau bisa kita tangani, kenapa tidak kita tangani dulu? Ya? Nanti mungkin selebihnya itu kita juga tetap berkoordinasi, kasih konfirmasi juga kepada pihak terkait untuk bisa melakukan penanganan siap bersama-sama. Jadi penanganan itu bisa kita hadirkan sendiri sebagai masyarakat. Jadi sebagai masyarakat jangan harus peduli lah. Budaya kan peduli itu, dalam hal apa saja, termasuk bahaya ancaman karhutla ini. Kemarin ada teman Pak periksa di dokter, jadi pas diperiksa ada diagnosanya itu ISPA. Kan beberapa waktu lalu juga kita sempat, di warga kota Palu juga sempat dianukan dengan itu ya. Karena berkaitan dengan tingkat apa istilahnya keadaan udara di kota Palu, tapi alhamdulillah berangsur-angsur baik membaik ini. Kemarin itu kalau sempat berbincang-bincang dengan kakak sekretaris dinas lingkungan hidup kota Palu, dia bilang ini semakin bagus sih, trennya semakin bagus. Jadi apalagi kalau kemarin sempat hujan ya.
3: Iya betul,
2: jadi itu salah satunya. Baiklah, sampai sebesar aku kita ke lain telepon lagi. Buat kamu yang lagunya belum saya putar, sabar-sabar nih. Ini karena banyak sekali peminat ini.
3: Tetap akan diputar.
2: Tetap insya Allah akan kami putarkan.
3: Iya.
2: Kita coba untuk memutarkan semua lagu yang sudah di request. Mang Epi dari Dangdut.
4: Iya, aku putar sejati, Le.
2: Iya. Santai. Dengan siapa, Le?
4: Dengan orang Bandung, Bung Jojo.
2: Oh. Banggai dekat gunung. Kadri, iya, silakan. Bangga
4: dekat gunung. Lagunya Gita Yudi.
2: Gita Yubi apa itu, Le?
4: Buang mantan cari yang baru.
3: Weh, buang mantan cari yang baru.
4: Siapa nih, Om Bu?
3: Iya.
4: Iya, tentar-tentar suaranya.
3: Soalnya Bung Kadri lain juga suaranya ini. Hah, hampir setiap dikenali.
2: Operasi suara beliau.
3: Soalnya nyanyinya setinggal di Bekasi.
4: Iya.
3: Dari Bandung.
4: Selalu Om Bu bersama Bung Jojo.
2: Amin, ya. Komiu juga, Le.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bung Kadri, kalau masih ada kita coba angkat lagi teleponnya.
3: Iya.
2: Mang Epe dari Dangdut, Haja Sarina. Bu Haji.
3: Halo.
2: Mang Epe dari Dangdut.
5: Dangdut tersejati Bung Jojo. Iya.
2: Berimba kareba.
5: Kareba na belo. Nasehat.
2: Alhamdulillah.
5: Om Bu.
3: Iya, sehat alhamdulillah.
2: Mengapa dari SMA kum ya Bu Haji?
5: Lagu Siti Nurhaliza.
2: Iya. No apa itu, Le?
5: Nirmala.
3: Nirmala.
2: Oke.
5: Okay. Siti Nurhaliza.
2: Oke, terima kasih. Oke, sama-sama.
3: Terima kasih. Sama-sama.
5: Salam sehat kok di rumah.
2: Iya, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari apa? Silakan ke 0811456038 75. Dan dari apa Ripuri? Saya pangani Puaji Sarina. Nerapi Dade, Siti Nurhaliza, Nirmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya siang sore ini, kita ini selain ada Umbu, ada juga dua bidadari ini.
3: Ya.
2: Dua bidadari, yang satu ini namanya
3: Enjar.
2: Bukan, dipanggil-panggil dia anu, Uma, Humaira.
3: Humaira.
2: Nah, dorang-dorang ini adalah pelajar di SMK Negeri 1 Toribulu. Ya. Jadi kurang berapa bulan lagi? Satu bulan. Insya Allah satu bulan lagi dorang akan selesai, November. Selesai pulang kampung dorang.
3: Iya. Om. Bawa modal.
2: Jadi tentu kita berharap
3: ilmu.
2: Ilmu yang mereka dapatkan iya. di sini ini bisa bermanfaat juga nantinya. Kan mereka juga kan membuat laporan terus akan presentasi tentu ya.
3: Iya.
2: Jadi ada Elma Ante Humaira. Kita ke anu dulu tuh loh. Tadi ada Ibu Hanin yang minta lagunya Sapu Tangan Ijo.
3: Merah.
2: So dirubah Om Bu.
3: Oh, ijo.
2: Sapu Tangan Ijo.
6: Kejujuranmu terkadang harus menebus kekejuran.
2: Kenapa ini yang muncul? Kita mau Yus Yunus.

Ya, sampai subuh saudaraku, kalau tadi sempat disinggung karapan sapi, ini kita di rumah sangat di lembah Palu dan sekitarnya itu ada namanya apa sangana? Posi Lumba Jabi. Dan biasanya itu dilaksanakan ketika saat usai panen ya, ini masalah. Ini sebuah kebiasaan yang dilakukan untuk apa? Mendekatkan bahaya, mengakrabkan sesama. Kita sudah mainkan satu lagu yang diminta tadi oleh Waji Sarina, Jalan Merpati. Sekarang kita ingin bergeser ke mana nih? Waji Sarina minta lagunya Siti Nurhaliza. Kalau tadi itu Ibu Hanin di Tulo. Coba kita mainkan dulu request lagunya.

0: Sampai suku sarataku pura-pura. Kalau dalam catatan Wikipedia dikatakan kalau musik dangdut itu adalah salah satu dari genre musik populer tradisional asal Indonesia dan hasil dari perpaduan musik dari film India dengan Melayu dan musik rock dari Barat. Perpaduan gaya musik ini digunakan pertama kali di Jakarta pada sekitar penghujung tahun 1990-an yang di dalamnya terkandung unsur-unsur musik Hindustani atau India Utara, Melayu, dan Arab. Dangdut kemudian memiliki ciri khas pada dentuman tabla, alat musik perkusi India, dan kendang. Jadi dangdut juga sangat dipengaruhi oleh lagu-lagu dari musik tradisional India dan Bollywood. Lagu dangdut ini dikarangkan baik dalam bahasa Indonesia dan Jawa yang merupakan dalam bahasa lainnya. Bahkan di dalam bahasa Kaili juga ada beberapa lagu-lagu yang dibuat, ya, diciptakan oleh musisi lokal kita. Sebut saja kalau kita menyebut almarhum Heri Rahman, yaitu maestronya juga. Ya. Baiklah, sampai subuh saranaku. Kita tuntaskan dulu dua request lagu yang tadi diminta oleh Ibu Hanin di Tulo, kemudian tadi ada Haja Sarina Siti Nurhaliza Nirmala. Buat yang lain ini yang belum terputar, mungkin bersabar dulu sambil kita menantikan penelpon berikutnya. Silakan di 0811456038 atau ke TikTok, masih bisa enggak ya? Mungkin masih bisa TikTok juga ya. Silakan ke TikTok. Untuk Ibu siapa bernama tadi itu? Ibu Irma Suryani. Komio ganti lagunya Komio le. Apa tadi itu Ikke Nurjana sudah kita mainkan. Jadi kalau bisa penyanyi yang lain lagi. Kan nadi yang enak. Topo dangdut, dade dangdut he. Naria Elvi Sukaesi, Naria Iis Dahlia. Banyak. Jadi tidak kehabisan stok kita penyanyi dangdut. Mang Epe dari dangdut.
1: Ya aku dangdut.
0: Ante sema ile.
1: Fadel di Langeleso.
0: Fadel Langeleso ya.
1: Ya.
0: Dari sema nih. Lagunya
1: bukan
0: siapa?
1: Asmara Iis Dahlia.
0: Bukan Asmara?
1: Iya, Bombay.
2: Iis Dahlia.
1: Asmara.
0: Iis Dahlia ya?
1: Iya.
0: Asmara.
1: Ya.
0: Oke, Popel ya?
1: Iya.
0: Ya, baik.
2: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Langeleso kita bergerak kemana lagi? Silakan di belakang Bung Fadel.
2: Fadel.
0: Mama Eri Langeleso. Narya Putri Media. Mang Epe dari Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, sedang tersejat nih.
2: Iya.
0: Ibu Tremedia, silakan. Lagunya siapa lagu Mio?
3: Ida Laila, Cinta Pertama.
2: Cinta Pertama.
0: Mama mati aku Ida Laila.
3: Lagu untuk tua mu Ida Laila.
0: Cinta Pertama. Tahun sakwe kau mi Cinta Pertama itu.
3: Hah?
0: Tahun sakwe kau mi Cinta Pertama itu.
3: Tahun sakwe tahun 70-an.
0: 70-an. Ane tutu langgahi. Cinta ke berapa?
3: Karena muda, tahun 70 karena muda, karena top godado.
0: Neparoro. Ane tua si sih. Cinta tahun cinta ke berapa? Kedua atau pertama? Ketiga? Cinta terakhir.
3: Cinta kedua.
0: Oh, cinta kedua. Baiklah. Cinta pertama Ida Laila ya.
3: Iya.
0: Baik. Okay. Popea.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya, cinta kedua. Cinta pertama ate si mamong enak itu. Di bawah pohon pisang. Oke, kita ke telepon berikutnya masih ada, silakan. Iya. Mang Epe dari Dangdut.
3: Iya, aku dangdut sejati.
0: Dakur rumah iya. Dangdut sejati.
3: Dakur Palolo.
0: Palolo ante sema.
3: Ante Santi.
0: Santi Bunga Danun bukan?
3: Bukanlah.
0: Santi Bunga Danun. Apa Naria sangat roh aku Santi Bunga Danun. Agak sangat.
3: Di mana?
0: Ya sisi numpak guru Amairi SMP 6.
3: Anu tuh sangat tuh Naria itu di Jakarta.
0: Santi Bunga Danun. Naga sangat.
3: Dade lagu dulu.
0: Danun siapa lah?
3: Dade Yanu. Peti Vera repot.
2: Repot.
0: Peti Vera.
3: Repot. Peti Vera.
0: Oke. Kemudian ini perlu di Santi Palolo di Umba, di Bakulu atau di Umba?
3: Di Kamarora saya.
0: Oh, Kamarora.
2: A atau B?
0: Kamarora B?
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada Ibu Asriya Mangepe dari Dangdut. Silakan Ibu Asriya.
3: Lagunya ini tak bagus. Maha Cinta.
0: Maha Cinta. Lalu Maha Dewa. Yunita Ababil.
3: Yunita Ababil.
0: Yunita Ababil. Nomparai ka sangah hinga Ababil. Narevai sangah nomparai ka yang mai ri. Rum sangah na mai ri bale. Ani suami. Mai ri anu. Israfil. Hai toga, oke, baiklah. Nah, insya Allah kue lor lo, dan meraputar. Mau sabara?
3: Sabara kan?
0: Iya, oke. Kasiran.
3: Terima kasih, Jo.
2: Iya, kasih.
3: Sehat selalu.
0: Amin, komiumuni.
2: Iya, makasih. Amin.
3: Tetap jaya suara di udara.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, banyak yang meminta lagu ya.
2: Iya.
0: Ada minta Vetivera, apa tadi, Repot.
2: Repot. Kalau tidak itu repot.
0: Om, Om Bu, torang langsung kejar tayang ya.
2: Langsung aja.
0: Torang punya waktu tersisa kurang lebih ada 25 menit lagi.
2: Setengah jam gitu. Oke.
0: Jadi sampai sebesar ragu. Torang langsung mainkan lagu yang sudah diminta tadi.
2: Iya.
0: Mana ini lagu yang babunya ini? Sonin tahu yang mana babunya ini?

0: sampai subuh sarana kupura-pura. Tanpa terasa waktu juga lah yang harus membatasi kita. Ya, kita tinggal kita punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Ya. Dan sekaligus orang mau pamit ini.
1: Oh
0: iya. Langsung pamit. Ada berapa lagu lagi ini belum terputar ini. Terima kasih yang sudah request update di TikTok. Ada Tante Irma Suryani Mojo minta lagunya Elvi Sukaesi. Oke, coba nanti kita mainkan sebentar ya. Tapi sebelumnya kita mau mainkan dulu yang sudah masuk lewat 4 sorry di 0811456038 75. Jadi terima kasih banyak ya Kumi sudah mendengarkan merequest lagu di program 4 di Mangepe dari Dangdut. Akhirnya Yaku Jojo Jumba Ante Ombu Mumpalakanamo kami. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan lagi ya. Di waktu yang sama. Insya Allah dengan performa yang lebih luar biasa. Amin, amin, amin. Sehat-sehat semuanya.
1: Amin.
0: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Bupat.
0: Pamit.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rif, ada apa kamu itu kan?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu ya. Ada apa di hidungnya ini ya?
0: Macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Mari Jo, kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
2: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1.000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

0: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
1: Sahid, Evan pusi boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Lee. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Sampai suku saran aku pura-pura, memang kalau bicara tentang daya tarik wisata, Indonesia tidak kurang memiliki daya tarik tersendiri. Mulai dari barat hingga ke timur, selatan ke utara, termasuk daerah kita di Sulawesi Tengah, di 13 kabupaten kota. Sampai suku saran aku di sudut damai Lembah Behoa, ini tepatnya di desa Hanggira, Kabupaten Poso, ada masih hidup sebuah tradisi kuno yang menakjubkan, yaitu pembuatan baju dari kulit kayu. Warisan leluhur ini bukan hanya simbol budaya, tapi juga bukti ketekunan, bahkan ketelitian dalam mempertahankan identitas lokal. Siapa yang sangka kalau baju sederhana ini berbahan kulit kayu, kini telah menembus pasar mancanegara dan bahkan menjadi koleksi museum di Perancis. Baju kulit kayu khas Lembah Behoa memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari hasil karya serupa di daerah Kulawi dan Lembah Bada. Setiap helai baju dihiasi dengan motif dan pernak-pernik khas Behoa, membuatnya tak hanya fungsional tapi juga artistik. Harga untuk satu set selengkap termasuk rok bisa mencapai 2 juta, sebuah angka yang sepadan dengan proses pembuatannya yang penuh dengan kerumitan. Salah satu tokoh penting di balik kelestarian tradisi ini adalah Titidi Tosada, seorang perajin berusia 78 tahun. Meski usianya tak lagi muda, semangatnya dalam membuat baju kulit kayu tetap membara. Dia telah menggunakan kulit pohon beringin dan bea, dua jenis pohon yang telah dikenal masyarakat setempat sebagai bahan utama yang tahan lama dan lentur. Prosesnya tidak bisa sembarangan, harus hati-hati sejak awal. Mulai dari pengupasan hingga penjemuran. Bisa makan waktu sampai 2 minggu sebelum dijahit jadi baju. Ini ujar Titidi ketika ditemui di rumahnya. Kulit kayu dipukul-pukul menggunakan alat tradisional bernama batu ike hingga menjadi lembaran seperti kain. Setelah itu dijemur, dikeringkan, lalu dipotong dan dijahit sesuai dengan pola. Proses ini bukan hanya pekerjaan tangan, melainkan seni yang diwariskan secara turun-temurun. Kini hanya segelintir orang yang mampu membuat baju ini. Titidi pun perlahan mulai mewariskan ilmunya kepada anak dan cucunya. Anak dan cucu sudah mulai belajar, tapi memang tidak semua orang di sini bisa membuatnya, apalagi ini hanya dipakai di acara adat atau seremonial, jelasnya. Yang menarik minat terhadap baju kulit kayu justru datang dari luar negeri. Seorang wisatawan asal Prancis tertarik membeli satu set untuk dipajang di museum. Ini menjadi bukti bahwa keunikan lokal punya daya tarik global. Namun ada tantangan besar yang kini dihadapi, yaitu keterbatasan bahan baku. Meski pohon bea dan beringin masih bisa tumbuh di tanah Lembah Behoa, kulit kayu yang bisa dipanen hanya berasal dari pohon-pohon yang cukup tua. Jika tidak dikelola dengan baik, tradisi ini bisa punah perlahan. Titidi pun berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah. Jadi beliau beri keinginan agar baju kulit kayu ini bisa jadi kebanggaan Sulawesi Tengah dan butuh dukungan terutama soal pemasaran dan promosi. Jangan sampai ini hanya jadi kenangan, tutupnya penuh harap. Baju kulit kayu bukan sekadar pakaian, ia adalah simbol dari ketekunan, budaya dan cinta terhadap alam melalui tangan-tangan warisan. Baju kulit kayu bukan sekadar pakaian, ia adalah simbol dari ketekunan budaya dan cinta terhadap alam melalui tangan-tangan seperti Titidi. Lembah Behoa berbicara pada dunia bahwa warisan lokal bisa menjadi kebanggaan global. Itu ya sampai sesarannya catatan sedikit mengenai pengrajin atau kalau kita berwisata-wisata budaya. Ini menyaksikan pembuatan baju kulit kayu di Lembah Behoa, Poso.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita, ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
1: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
2: Betul. Sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
0: Iya juga ya. Berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
1: Tepat sekali. Siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
2: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
3: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik, karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

0: terjadi, saya bantu semua komi.
1: Tidak apalah.
0: Di kampungnya kita ini ada perusahaan.
2: Ya mudah-mudahan.
0: Ada sekolah polisi, ada laboratorium, ada pesantren, ada pertanian, ada peternakan. Semua sudah lengkap. Saya kasih masuk semua di perusahaan itu komi, supaya tidak menganggur. Saya kasih jadi polisi semua komi itu, supaya tiada lagi orang sabu-sabu di kampungnya kita ini. Saya kasih jadi ilmuwan semua komi. Saya kasih masuk di pesantren,

0: Tinti Sopo Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai subuh sarana kupura. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat deteksi dini guna mencegah keterlibatan peserta didik daerah dalam grup media sosial bermuatan konten kekerasan dan radikalisme. Kepala Dinas Pendidikan Sulteng Firmansa di Kota Palu Senin mengatakan, pentingnya upaya kolaboratif sebagai bentuk kewaspadaan terhadap maraknya penyebaran konten berbahaya yang menjadikan kelompok usia remaja di lingkungan sekolah sebagai sasaran. Saat ini pihaknya aktif berkoordinasi dengan Densus 88 Polri guna mendeteksi dini hal-hal seperti itu. Ini penting agar potensi penyebaran konten kekerasan atau paham ekstremis di kalangan pelajar bisa langsung dicegah sebelum berkembang, kata Firmanza. Berdasarkan hasil pemantauan, pihaknya menemukan sebanyak 4 kasus pelajar di Sulawesi Tengah yang sempat terpapar dan masuk ke dalam grup media sosial bermuatan konten kekerasan dan 2 di antaranya terdeteksi di Kabupaten Poso. Menurut dia, sebagian besar modus yang digunakan para pelaku terbilang rapi dengan memanfaatkan grup percakapan minat umum seperti komunitas olahraga sebelum akhirnya mengarahkan para siswa ke materi bermuatan kekerasan. Karebala Kaupuna. Wali Kota Palu Hadianto Rashid yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Esos MM menghadiri closing ceremony Pesta Rakyat Kelurahan Talise 2026 bertajuk Narwa Fest di Lapangan Abadi Talise pada Sabtu malam. Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Mantikulore Lurah Talise, para ketua RT RW, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Irma Yanti mengunjungi sejumlah stan UMKM yang menampilkan berbagai produk kreatif warga Talise dan keberadaan stan tersebut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat selama pelaksanaan Pesta Rakyat. Dalam sambutannya, Irma Yanti menyampaikan salam dan apresiasi Wali Kota Palu atas terselenggaranya Narwa Fest yang dinilai berlangsung meriah dan sukses. Menurutnya, Pesta Rakyat tidak hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga sebagai wadah memperkuat silaturahmi, mendorong aktivitas UMKM, dan menjadi wadah kreativitas generasi muda. Pesta Rakyat seperti ini adalah energi positif Kota Palu, kekompakan warga Talise yang terlihat adalah modal utama dikembangkan membangun kota. Pemerintah sangat bangga dan mendukung penuh. Besi merandua karya dari karya saya Tinti Sapusasio, Popewai Kampanjil karya saya Tinti Ruapulu, Yahumah Mahmud Usman Jumba.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

sampai suhu sararaku pura-pura. Terima kasih sampai titik ingin aku medan telinga siaran kami di program Ampar Repalu. Bicara tentang warisan wastra, kekayaan tenun Indonesia memang surga tenun dari ujung timur hingga ujung barat. Kalau daerah kita sendiri di Sulawesi Tengah itu kita memiliki ragam tenun juga. Di Kulawi ataupun di Lembah Badah kita memiliki, atau di tanah Kabupaten Poso kita juga memiliki tenun kulit kayu ya. Dan kalau di apa, ada juga batik motif sigi yang akhir-akhir ini kemudian sudah mendapat tempat tersendiri di hati para pecinta batik, khususnya di daerah kita. Di daerah Morowali ada batik Tobungku yang kemudian juga menjadi ciri khas. Kemudian kalau bicara tenun, ada tenun Parigata, Hamairi, Parigi Motong. Kalau tenun Donggala ya sudahlah, sesuatu yang sudah lama kita ketahui. Dan itu semua menjadi apa, kekuatan budaya kita. Jadi ini menjadi warisan yang harusnya kita terus jaga. Saya merasa tertarik ketika satu waktu berbincang dengan salah seorang pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Donggala, mengatakan ada semacam ini, apa namanya, semacam aturan tidak tertulis. Kalau nantinya itu ada warga yang apa, khususnya di Donggala itu daerah apa namanya, penghasil tenun itu, dia harus memiliki keterampilan menenun. Kalau tidak bisa menenun, nah itu akan susah mendapatkan surat izin apa gitu namanya. Saya lupa namanya apa. Tapi itu sesuatu yang baik ya, satu yang artinya memotivasi orang untuk kemudian ya namanya utama berei, paling tidak keterampilan menenun itu harus dimiliki. Nah, sampai sukses saraku. Kalau bicara tenun,

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Eh, coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Eh, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Eh, kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Momirara, Momirara. Terima kasih mo. Komiunon talingai kami. Pro Ampa Erri Palu.
1: Pro Ampa Erri Palu.
2: Siopapitu 5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.

Sampai Zeus sadar aku pura-pura. Meski sudah tidak lagi menjadi pakaian sehari-hari, kain fuya masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Poso, khususnya ketika pelaksanaan upacara adat atau pernikahan. Fungsinya sudah semakin tergeser oleh kain berbahan benang, juga membuat generasi muda mulai melupakannya karena dianggap ketinggalan zaman, meski teknologi untuk membuatnya sudah canggih di masa ribuan tahun lalu. Ada satu benda penting untuk membuat kain yang mirip kertas kasar ini. Yang pertama adalah batu bergaris berbentuk segi empat berukuran sekitar 10 cm yang disebut dengan ike. Batu ini dijepit dengan rotan sehingga menjadi alat pemukul. Untuk menghasilkan kain fuya dibutuhkan kulit kayu yang tidak sembarangan. Hanya ada jenis pohon tertentu yang bisa diambil, yaitu pohon nunu atau pohon ivo. Agus Tohama, salah seorang pegiat fuya di Lembah Bada, menjelaskan kulit kayu yang diambil dari batang pohon berukuran panjang sekitar 130 cm lalu dikupas, kemudian dikeluarkan seratnya. Nah, setelah itu direbus selama beberapa jam. Setelah direbus, kulit kayu tadi kemudian dipukul-pukul menggunakan ike. Total waktu untuk mengubah kulit kayu hingga menjadi kain sekitar 5 jam. Setelah berbentuk lebar, kulit kayu kemudian dijemur hingga kering. Adapun untuk pewarnaan menggunakan bahan-bahan alami seperti kulit kayu, bunga hingga dilumuri tanah. Untuk mempertahankan fuya dari kepunahan, beberapa upaya pelestarian dilakukan, salah satunya oleh Novieta Torisia lewat kelompoknya Cinta Bumi Artisan. Ini mengembangkan fuya bukan lagi hanya menjadi sepotong baju, tapi rok sudah berupa tas, dompet, dan produk kreatif lainnya yang bernilai tinggi. Kain fuya yang digunakan berasal dari para pengrajin di desa-desa yang ada di Lembah Bada. Sepanjang 3 hari festival Stand Meet the Artisan selalu ramai. Yang menggembirakan, yang singgah di stand ini sebagian besar adalah anak-anak muda yang bukan hanya ingin tahu produk yang dihasilkan Novieta dan pengrajin lainnya, tapi bagaimana proses pengolahannya mulai dari mengenalkan pohon ivo. Ini penting diketahui karena generasi muda agar mereka terus merawat alam. Bukan hanya melihat-lihat, para pengunjung stand juga diajak membuat sendiri kalung berbahan fuya bermodal kain fuya, sisa pembuatan tas, dompet, dan baju. Novieta mengambil sedikit lem, gunting, lalu memotong karton untuk membuat model kalung yang diinginkan. Untuk persegi panjang atau segitiga, sisa-sisa fuya lalu ditempelkan ke karton yang sudah dipotong dengan sedikit lem. Jadilah kain fuya yang cantik. Vita Nurmahitya, seorang pengunjung dari Poso Kota Utara, datang ke stan kerajinan ini mengungkapkan betapa dia terinspirasi setelah melihat bagaimana fuya bisa jadi perhiasan yang disukai anak muda. Kreasi ini menunjukkan setiap bagian fuya memiliki nilai tinggi jika kita kreatif. Selain fuya, alam Lembah Bada juga kaya akan kalide, buah dan jenis semak yang banyak ditemukan di kawasan megalit berkontur keras, bulat dan memiliki lubang di tengahnya. Buah kalide memiliki dua warna, ungu, kehitaman, dan putih. Umumnya warga di Lembah Bada memanfaatkannya menjadi kalung. Belakangan Victor Augusto Hama, seorang pemandu wisata di wilayah ini, mengembangkan menjadi beragam kerajinan seperti tas, tempat handphone, hingga rompi. Menyambungkan buah-buah kalide dengan benang di waktu senggang menjadi aktivitas banyak warga di Bada saat ini. Mereka biasa menjualnya dengan harga Rp75.000 untuk satu buah tas kecil hingga Rp150.000 untuk sebuah rompi keren. Semak-semak kalide yang banyak ditemukan di Lembah Lore khususnya Bada menurut Agus Tohama bisa menjadi potensi ekonomi sekaligus wisata yang perlu dikembangkan. Sehingga saat wisatawan datang ke Bada tidak hanya ke lokasi megalit tapi juga bisa melihat kebudayaan lainnya yang masih hidup, yakni fuya dan kerajinan kalide. Festival Mosin Tuhu menurut Agus Tohama ini memberikan peluang berkembangnya kerajinan ramah lingkungan karena akan semakin dikenal oleh masyarakat di luar Poso. Agus yakin kerajinan fuya maupun kalide bisa menarik orang datang ke Bada untuk melihat dan membelinya. Bukan sekedar mengunjungi patung-patung prasejarah seperti Palindo. Saat ini kunjungan wisata di Lembah Bada masih terbatas pada mereka yang memiliki minat tertentu. Mengenalkan fuya dan kalide, kedua
ke dunia luas bisa menambah referensi tempat-tempat yang wajib dikunjungi bila mendatangi atau bertandang ke Kabupaten Poso. Itu sampai sasaran aku salah satu kekayaan budaya yang masih terus terjaga di bumi Poso. Ya, kalau tadi sempat menyimak ada kerajinan buah kalide dan kerajinan dari kain kulit kayu Fuya ya, dari Lembah Bada. Perjalanan kita hingga ke pukul 20 nanti sampai Susararaku. Sebelumnya nanti Nari yang ina roa beloku Lili Lestari mempurakumi sampai tinti roa puluh ampang ini. Jadi tetap dokumenti kami di program Ampere Palu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga

Kareba Pamulana sampai subuh Sarara. Puluhan massa dari Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau FPE KSBSI menggelar aksi demonstrasi di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Senin 21 September 2026. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dialami oleh 22 pekerja di PT NNI. Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi tampak kompak mengenakan kaos kerja berwarna hitam khas KSBSI. Mereka membawa mobil pick up hitam yang dilengkapi pengeras suara serta membentangkan spanduk berisi tuntutan.

Kareba Kopuna sampai subuh, Sarara. 8 tahun pasca bencana dahsyat yang menerjang Sulawesi Tengah pada 28 September 2018, nasib ribuan warga terdampak di Kota Palu tak kunjung menemui titik terangnya. Merasa diabaikan oleh pemerintah, Solidaritas Penyintas Pasigalah Palu Wadah Warga dari kawasan Guntara, Mamboro, Petobo, dan Balaroa resmi melayangkan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di kantor perwakilan Komnas HAM di Sulawesi Tengah di Jalan Suprapto, Palu pada Sabtu 20 September 2026. Langkah hukum ini ditempuh lantaran banyak warga khususnya yang berada di Huntara Guntara, Terminal Mamboro masih dipaksa bertahan di hunian sementara yang dalam kondisi sangat tidak layak huni. Ketidakjelasan nasib hunian tetap, ketidaktransparanan, bantuan stimulan, perbaikan rumah hingga kesemuaratan data penerimaan manfaat yang tak pernah dibuka di publik menjadi alasan utama pelaporan. Sampai subuh Sarara, Vesia Mokariba Saleh Tintir 20, Anteaku Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari dan juga kakak yang paling ganteng di Pro 4.
1: Iya, mana kau ada ngana mau baru ngana bilang begitu kita.
0: Iyalah.
1: Kasari lah yang baca berita.
0: Iya, oke. Sampai subuh sarara, kita ada di acara request lagu Nusantara di mana Komio bisa bergabung nanti di 0811 4560 3875 atau di 4216 21, karena kita akan menemani Komio sampai di pukul 21. Oke, 21 waktu Indonesia Tengah dalam acara request lagu Nusantara.
1: Oh, kita 20.30 ya.
0: Oh iya, oke. Dan kalau
1: pas begitu, sosok kita rasain.
0: Semangat. Oke, kalau begitu kita ke penelpon pertama dulu kita, kakak. Ada Diana, siapakah ada di sana? Ya. Oh tidak, sayang. Halo.
2: Halo, dari Nusantara.
0: Iya, itu tumben. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara bersama siapa
2: lagu
0: ini?
2: Nusantara.
0: Bersama Bapak Udin di Sibalaya. Apa kabar Bapak?
2: Sayangku.
0: Oh, itu sendiri. Makanya saya bilang tumben. Aduh, apa kabar ini Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi.
1: Nah udah amai.
2: Redona udah.
0: Apa itu artinya?
1: Terapi doa mau udang ini.
2: Terapi doa poin batu. Makan ke poin ini.
1: Poirine buru tanga bongi.
0: Itu sudah lagunya kah? Jadi
2: lagu
0: Bugis. Oh, lagu Bugis. Dengan judulnya apa itu Bapak?
2: Balolipa.
0: Aduh, memang kesukaan sekali memang Balolipa ya.
2: Terima kasih
0: Om
2: itu.
0: Oh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ganti kakak jadi Umi. Sebelum-sebelumnya sayang. Oh memang luar biasa Pak Udin ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangge pedang dangdut.
0: Bukan.
3: Mangge pedang.
0: Jangan ganti-ganti kasihan nih. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, bersama Bapak
3: Akmal.
0: Akmal di Karumba. Apa kabar ini bersama istri tercinta?
3: Di Labuan sekarang, Bunda.
0: Oh, di Labuan.
3: Iya.
0: Bapak di mana? Labuan juga.
3: Di Labuan juga.
0: Oh iya, iyalah tidak jangan pisah-pisah. Itu
3: ini,
0: sudah.
3: Tengah mati cuma pisah tempat tidur.
1: Labuan Panimba atau Labuan Banana?
0: Jangan curhat Bapak.
3: Yeah.
1: Labuan Panimba atau Labuan?
3: Panimba.
1: Panimba.
0: Oh, Labuan Panimba di Donggala berarti di?
3: Iya.
1: Masuk Donggala itu. Ya.
0: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
3: Lagunya Arista.
0: Ya.
3: Lagu Kaili.
0: Lagu Kaili.
3: Lagunya Alista.
0: Alista, judulnya apa itu?
3: Marisa Tasya.
0: Marisa
1: Tasya.
3: Tasya.
4: Bisa mantap.
0: Oh, Marisa Tasya. Oh, ada. Iya.
3: Ada.
1: Marisa Natasha.
0: Oke. Okay.
3: Marisa Natasha.
0: Oke, okay, nanti saya putarkan.
3: Kasih.
0: Iya, terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, lanjut lagi. Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali ini suara, Le.
4: Ada.
0: Oh, ada. Iya.
1: Nakodi.
4: Ada Nakodi. Burung poiri bara.
1: Iya.
0: Apa itu sudah?
1: Suara ni burung poiri.
4: Jadi beda deh lagu dari Kalimantan Selatan.
0: Kalimantan Selatan apa itu judulnya?
4: Kota Amuntai.
1: Kota Amuntai, ibu kota kabupaten.
0: Kota Amuntai.
1: Di hulu Sungai Utara.
0: Oke.
4: Terima kasih Mbak Lili.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Sian tadi ya, Bunda Sian, iya kah?
1: Sian kah Sabtu tadi? Kalau kita kenal tipe suara, soalnya ada tiup-tiup angin loh.
0: Itu sudah, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang ganteng.
0: Iya, betul sekali. Paling ganteng sedunia aku memang. Mio, jangan. Halo.
5: Halo.
0: Iya. Jadi Bunda Hanin di Dolo, apa kabar?
5: Kabar baik, seperti kami menyiar.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Nama tipu ini apa?
5: Durian punya nama itu.
1: Berarti aman ya?
0: Aman di sana. Di
5: aman,
0: Dolo.
5: Aman.
1: Kami di Biromaru nama tipu ini luar itu.
0: Mudah-mudahan, iya, mudah-mudahan ada yang dari Biromaru masuk, jadi supaya di...
1: Supaya kasih info.
0: Kasih info. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda Hanin?
5: Lagu Hati Kodondong.
0: Hei, kenapa sudah hati jadi
1: kodondong? Berarti bahwa gerigi-gerigi.
5: Keras di dalam.
0: Itu sudah.
5: Asli luar.
0: Betul. Oke, nanti saya putarkan Bunda, nanti ditunggu ya lagunya.
5: Iya, makasih nih, Jojo. Salam semua berdua.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kalau tidak hati kedondong, arang tampurung, Jo.
0: Sobaku maso memang.
1: Kalau tidak juga arang tampurung, Abu Dodika.
0: Abu Dodika. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abu Mbak Kasang.
6: Nusantara bersama Bung Jojo dan Mbak Lili Lestari.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Umi.
6: Dengan orang Bandung. Sudah hujan deras ini, Bang.
0: Alhamdulillah. Hujan. Setiap kalau ada Kak Jojo tetap hujan di. Memang.
6: Iya, kalau ada Bung Jojo pasti.
0: Membawa berkah.
1: Iya. Tapi nak tunggu poin dua mai. Tidak mati tuh. Bagus.
6: Apa itu?
1: Apa ya? Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Jadi mau dengar.
1: Nada dana itu. Vaya con Dios, my darling.
6: Iya. Jadi lagunya lagu Minang.
0: Lagu Minang. Judulnya apa itu?
6: Jan Manarua Dendam.
0: Aduh. Ulangi.
6: Jangan
1: Manarua
6: Dendam.
1: Jangan Manarua Dendam.
0: Dendam.
6: Iya. Dari begitu. Selvia.
0: Iya. Dari Selva. Silva.
6: Iya.
0: Oke, jangan menaruh dendam.
1: Iya, sama-sama. Amin, Komio Muniri Bandung. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kakak, halo.
1: Joni.
0: Bukan.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Muhammad.
0: Betul sekali. Apa kabar ini Bapak?
7: Alhamdulillah.
0: Baik.
7: Sama Umi dan Bang Jojo.
0: Cucok.
1: Mama teh aku Umi. Nareda dena tu Umi, Umi.
0: Oh Tuhan. Oke, jadi bagaimana kabar di sana Bapak? Apakah mati lampu atau
7: sudah
0: bagaimana? Oh sudah menyala
1: alhamdulillah.
0: Lampu. Alhamdulillah. Oh ya. Oh.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Berarti makasih aku manjili.
7: Iya.
0: Yuk, sedikit lagi.
7: Dia tadi mati tadi 4:30.
0: Oh. Iya.
7: Berarti 2 jam saja.
0: Oh, 2 jam saja?
7: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Pemovianuan ya kribano. Mati pun diberi mama kita mau vianuan tugas. Tugas ya, tugas posiko lah.
7: Itu mama boleh.
1: Iya, pokoknya 5 menit lagi. 5 menit lagi.
0: Tadi itu kakak. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
7: Ambon.
0: Ambon, judulnya apa itu?
1: Metromatic.
7: Ale selalu ada.
0: Hah?
7: Ale selalu ada.
0: Bis.
1: Ale selalu ada Umi.
0: Yomo.
7: Oke.
0: Oke. Terima kasih. Iya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo.
8: Malam. Nusantara.
1: Nah, kuna lente malam Nusantara.
0: Patah hati.
8: Patah hati memang. Mandi itu Jojo.
0: Aduh, bagaimana?
8: Mandi Jojo.
0: Iya, sudahlah.
8: Dia dari siang saya dengar.
0: Itu sudah. Tidak apa-apa. Yang penting ganteng.
8: Masih ganteng. Ya?
1: Mm-hmm. Yang penting kalau sampai taman mila tiap main PC kita.
0: Ah, itu.
1: Kecuali kita main PC, ah, barangkali.
0: Barangkali, betul.
1: Ini cuma dalam studio kita putar-putar.
0: Itu sudah. Apalagi di tempat yang dingin toh.
1: Saya sedikit lagi baca berita ini.
8: Apa tadi dandut dia masuk di Nusantara.
0: Iya.
8: Penting apa baik-baik Jojo.
1: Amin.
0: Amin.
8: Ini juga sehat-sehat semua anak-anak itu di rumah Jojo sehat-sehat ya.
1: Amin.
8: Nah, begitu juga di rumah ya, anak di rumah. Saya mau pilih lagu kalau ada ya.
0: Kalau ada.
8: Lagu Papua.
0: Oh, oke.
1: Okay. Lagu Papua. Judul?
0: Judulnya apa ini?
8: Ya, ah, Papua. Lagu Papua.
0: Oh.
8: DP penyanyi Yan Cherumio. Kalau salah tolong diralat.
1: Yang cerumbeu was?
8: Domino, domino.
0: Lagu Papua, maksudnya ini kulit hitam kulit anu, bukan?
1: Hitam kulit kura, hitam.
8: Ada memang lagu Papua lain juga itu.
0: Yang judulnya apa? Lagu Papua.
8: Papua, Papua.
0: Oh Papua.
1: Papua. Beta susah dirantau. Itu ada. Percuma itu.
0: Oh, Papua. Oh, dari ya. Vicky Salamor. Begitu kah? Ya, ya. Itu ya. Dia?
8: Iya, Papua. Yang penting Papua.
1: Yang penting Papua.
0: Iya, oke.
8: Okay. Ya, gitu lagu kita mau kasih sama pemain, Rapa Sukariting DP Jari.
0: Itu okay. Sudah.
1: Dia baku tunggu dengan Diana. Kalau Diana so masuk, nah, masuk juga itu.
0: Itu sudah. Iya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Arnold ya, yang ada di Bumi Sago.
1: Kan Arnold Lenson ya?
0: Iya, bukan. Halo.
9: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nasrun di Maninili.
0: Bapak Nasrun di...
1: Maninili. Di Maninili. Filipina ini, Maninili ini.
0: Oke, di Filipina? Oh,
1: itu di pantai timur itu ada dua nama kota di luar negeri, Maninili, ibu kotanya Filipina. Baru ada Sydney di Australia.
9: Manila.
0: Begitu kah? Aduh Bapak, boleh ini malam Bapak bagantung dulu dan?
9: Aduh.
0: Minta
9: lagunya le.
0: Lagunya sudah ada berapa ini? Dan waktunya mungkin tidak lama juga, Bapak.
9: Oke, Dan. Ya. Terima kasih, Dan.
0: Oke, terima kasih banyak, Bapak.
1: Kecewa oke. Kita, Umi.
0: Kecewa, kecewa kita, Umi. Oke lah, kalau begitu.
1: Oke lah, saya, kalau begitu.
0: Saya ke lagu dulu ya. Kita ke lagu ya kakak.
1: Oke.
0: Okay. Sambil menunggu.
1: 10 penelpon.
0: Ada lagi. Spesial. Halo.
10: Halo. Selamat
1: kita suruh bilang Diana.
0: Iya.
1: Kita suruh bilang Diana pasti memuncul ini.
10: Iya. Dan tadi nih tidak diangkat. Lama sekali itu tadi.
0: Itu sudah.
1: Ini rampe-rampe mau sangat miempang aneh.
10: Iya.
1: Itu udah pernah sempat yang katakan.
10: Iya, jadi ingin balik. Bagaimana kereba?
0: Baik. Hot. Baik sekali. Bagaimana dengan dirimu?
10: Aku di jalan Bunja jadi ingin balik.
0: Oke.
1: Eh, do manjili ya. Ya aku tani manjili.
10: Lagunya dulu kan minta lagu dari saja.
0: Oh ya. Kalau lagu ini kita sudah ada ini Diana bagaimana
10: sama,
0: sudah?
10: Iya,
0: yang penting Diana sudah berbincang dengan orang yang paling ganteng yang ada di Pro 4.
10: Ikutan saja.
0: Lagu?
10: Di Lubuk Bangka saja saya.
0: Oh.
10: Iya. Sahabatku di...
0: Oh, sahabat.
1: Sahabat tapi mesra.
10: Teman
1: tapi mesra.
0: Teman tapi mesra. Begitu kan?
1: Atau TTC, teman tapi cinta.
10: Bah tidak.
1: Nemuli tidak.
0: Jangan sampai.
10: Lamaran nanti istrinya.
0: Hai.
10: Teman dia saja.
0: Sudah tahu kah kalau ada istrinya itu?
10: Kasihan dia udah tadi nih sudah aneh. Teman yang begitu kan terlalu cantik.
0: Ih, tidak asik karena tadi Bapak Maninili yang dari Bapak Maninili tadi tidak bisa sudah.
10: Ya, nanti hari
0: besok. Oke, Diana, terima kasih juga. Iya. Ada juga Diana.
1: Mapolariano ya, Mapolari Balumpewa.
0: Balumpewa. Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya.
11: Belum bisa ya makan tadi pecek-pecek capek sama
0: pecek. Begitu. Hama, luar biasa sekali berarti Bapak ya.
1: Berarti bergantung nih Balulipa ini.
11: Makan lagi gak masuk juga, biar cuma bergantung.
0: Itu
1: sih. Ada Balulipa ya, siap diputarkan.
0: Ada Balulipa.
1: Balulipa untuk anu, dari Abah Balulipa untuk Umi.
0: Dari Abi.
11: Tidak enak kita mau ada mau dikajar dan tidak.
0: Bagaimana Bapak?
11: Tidak mungkin mau dikasih Diana. Maraju nanti panas.
0: Siapa Maraju?
1: Panasrun Maninili. Di Filipina.
0: Panasrun tadi.
11: Kan dia minta lagu, padahal cuma bergantung.
0: Itu sudah, Kastian.
11: Jadi kalau kita ini cuma mengerti juga sudah bergantung memang.
1: Bergantung, beta hidup di rantai. Bergantung
11: daripada digantung.
0: Betul sekali, Bapak. Okay lah. Iya.
11: Besok malah lah.
1: Berarti Meni Guslau digantung.
11: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
1: Absen dulu kita.
0: Sudahkah?
1: Sudah 30.
0: Oh, 30. Oke.
1: Tapi belum ada tanda-tanda.
0: Berarti belum nih.
1: Sudah ini semua waktu pulang.
0: Oh ya. Kalau begitu kita ke lagu supaya
1: cerio dadah.
0: Kakak semua kasih tinggal lagi. Iyalah. Oke lah kalau begitu sampai sebesar arah kita ke lagu. Ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komyu. Semoga bisa terhibur di malam ini. Baik itu yang sudah menelpon merequest lagu Nusantara. Terima kasih. Ini dia lagunya dari Balulipa, yang berjudul Balulipa. Ya, oke. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

tengah hirup pikuk kota Palu yang terus tumbuh, ada satu tempat yang seolah menolak berubah oleh waktu. Gedung Juang Palu. Bangunan tua ini bukan hanya saksi sejarah perjuangan, tetapi juga saksi dari perasaan yang tak pernah selesai. Malam hari adalah saat di mana cerita-cerita lama kembali berbisik.

0: Akhirnya sampai juga kita di sini. Gedung Juang dari luar saja sudah terasa beda, Yasin. Kayak ada sesuatu yang menunggu.
1: Bukan sesuatu yang menunggu, tapi mungkin sesuatu yang belum pergi. Aku merinding, Rak. Dari tadi aku ngerasa kita kayak diperhatikan.

0: Ah, perasaanmu aja itu. Kita kan cuma melihat-lihat, bukan ngapain. Lagi pula, ini tempat bersejarah. Harusnya kita bangga, bukan takut.
1: Iya, tapi kadang sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang yang tertinggal.
0: Udah, ayo masuk, mumpung belum terlalu malam.

0: Begitu pintu terbuka, udara di dalam terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seolah setiap langkah mengusik sesuatu yang lama terdiam.
1: Raka, kamu sadar nggak? Suara langkah kaki kita kayak lebih dari 2 orang.
2: Ah, mungkin Gema, ruangannya besar.
1: Enggak, ini beda. Seperti ada yang ikut berjalan, pelan di belakang kita.
3: Kau datang?
1: Raka, suara apa itu?
2: Aku juga dengar. Tapi mungkin cuma suara angin yang masuk dari jendela.
1: Itu bukan angin. Itu seperti seseorang yang memanggil.
4: Tidak semua suara bisa dijelaskan dengan logika.
2: Astaga, Bapak ini bikin kaget saja. Bapak siapa?
4: Saya yang menjaga tempat ini dan juga menjaga cerita yang ada di dalamnya.
1: Pak, benar ya tempat ini ada sesuatu?
4: Kalau kamu bertanya, berarti kamu sudah merasakannya.
2: Kami cuma penasaran, Pak. Kami pikir ini cuma bangunan tua biasa.
4: Tidak ada tempat bersejarah yang biasa. Setiap dinding, setiap sudut menyimpan jejak manusia, dan tidak semua jejak itu bisa pergi dengan tenang.

0: Gedung ini jadi tempat berkumpul, tempat berlindung. Saat masa sulit, orang-orang datang membawa harapan dan juga ketakutan. Ada seorang perempuan muda, setia, setiap hari ia datang ke sini, menunggu suaminya pulang dari medan perjuangan.
1: Hari demi hari, ia menunggu, tanpa pernah tahu bahwa yang ditunggu tak akan kembali.
0: Orang-orang bilang suaminya gugur, tapi perempuan itu tidak pernah percaya. Ia terus datang, duduk di sudut ruangan, menatap pintu, berharap suatu saat lelaki itu muncul, tersenyum dan berkata, "Aku pulang."

0: kenapa tiba-tiba jadi dingin sekali?
1: Raka! Pintunya!
2: Tidak bisa, terkunci pintunya, Sinta.
3: Jangan pergi. Temani aku sebentar saja.
4: Raka, aku gak kuat. Suaranya sedih sekali.
2: Aku juga. Tapi kita harus keluar dari sini.
5: Cukup! Dia tidak ingin menyakiti. Dia hanya ingin dikenang.
6: Nak, waktumu sudah lama berlalu. Yang kau tunggu telah tenang dan kau pun berhak untuk beristirahat.
3: Aku lelah menunggu. Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar tenang.
2: Kita keluar sekarang.
4: Aku gak akan pernah lupa. Ternyata cinta yang terlalu dalam bisa membuat seseorang tidak pernah benar-benar pergi.
2: Dan sejarah ternyata bukan cuma cerita, tapi rasa

Gedung Juang Palu tetap berdiri kokoh dan diam. Namun di balik diam, tersimpan kisah tentang perjuangan, kehilangan, dan penantian. Karena tidak semua yang telah berlalu benar-benar pergi.

0: Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Jejak Sunyi di Gedung Juang dengan para pelakon narator Warni, Raka, Anjas Pole, Sinta, A.R. Novianti, Pak Arman, Iye Maulana, suara perempuan Niken, penulis naskah Niketut Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Iwan, produser Ervina Sugi, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih kami masih mendengarkan Pro4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita berada di pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita kembali berjumpa dalam ruang budaya yang mengajak kita mengenal lebih dekat dengan kekayaan tradisi yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Sulawesi Tengah. Dan pada kesempatan malam ini kita akan berbincang tentang salah satu kearifan lokal masyarakat Poso, yaitu tradisi Mosango. Nah, sampai subuh Sarara, ketika kita berbicara tentang tradisi masyarakat Poso, kita tidak hanya sedang membicarakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Lebih dari itu, tradisi adalah bagian dari perjalanan kehidupan masyarakat. Di dalamnya itu terdapat nilai kebersamaan, penghormatan kepada sesama, sebuah hubungan manusia dengan lingkungan, dan cara masyarakat memaknai dengan kehidupan.

Sobat-sobat Sarara, begitu pula dengan Mosangoh. Ini tradisi Mosangoh menjadi salah satu gambaran bagaimana masyarakat menjaga hubungan sosial dan mempertahankan nilai-nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat dan budaya, tradisi bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi tradisi ini menjadi ruang untuk mempertemukan manusia dengan manusia lainnya. Ada komunikasi, ada gotong royong, dan juga ada saling membantu, dan tentunya ada rasa tanggung jawab bersama. Nah, inilah yang membuat kearifan lokal menjadi sangat penting, karena dalam kehidupan modern sekarang ini, masyarakat memang semakin mudah berkomunikasi melalui telepon genggam dan media sosial. Tetapi kemudahan komunikasi ini belum tentu selalu menghasilkan kedekatan sosial. Justru karena itulah tradisi lokal menjadi penting untuk terus dikenalkan.

Nah, sahabat Pusarara, Mosango ini dapat kita lihat sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat Poso yang mengajarkan bahwa kehidupan tidak dijalani seorang diri saja. Ada saat ketika kita membutuhkan orang lain, di saat kita membutuhkan bantuan tetangga, dan di saat keluarga membutuhkan dukungan. Dan tentunya di saat ketika seluruh masyarakat perlu duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

hadir ketika orang lain membutuhkan. Nah, nilai tersebut juga menjadi bagian penting dalam memahami Mo Sango. Dan tradisi tidak hanya berbicara tentang apa yang dilakukan, tetapi juga tentang mengapa sesuatu itu dilakukan. Di balik sebuah tradisi biasanya itu terdapat pesan moral. Ada nasihat yang tidak selalu disampaikan dalam bentuk kata-kata, ada juga pembelajaran yang diberikan melalui tindakan. Dan ada nilai yang ditanamkan kepada anak-anak melalui keterlibatan mereka dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, ketika generasi muda ikut melihat, mendengarkan, dan terlibat dalam sebuah tradisi, ini sesungguhnya mereka sedang belajar mengenai identitas budaya mereka sendiri. Dan mereka juga bisa belajar bahwa menjadi bagian dari masyarakat berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan sesama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gaya hidup sehat adalah cara kita menjalani hidup guna menurunkan resiko terkena penyakit atau meninggal dunia di usia muda. Memang tidak semua penyakit dapat dicegah, tetapi sebagian besar penyakit kronis atau penyakit penyebab kematian seperti jantung koroner dan kanker bisa dihindari dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Menentukan pilihan gaya hidup sehat yang tepat tentu perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, kemampuan fisik, dan kondisi kesehatan. Anda tidak bisa mengharapkan hasil perubahan gaya hidup yang sama dengan orang lain. Terlepas dari usia, jenis kelamin, atau kemampuan fisik, berikut ada beberapa cara untuk memulai gaya hidup sehat yang bisa langsung Anda terapkan dan jadikan rutinitas baru. Menjaga pola makan dengan benar dan berolahraga secara teratur dapat membantu Anda mengurangi risiko terjadinya penyakit diabetes dan mempertahankan berat badan yang ideal. Gaya hidup yang sehat dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot, memperkuat daya tahan tubuh, serta meningkatkan kesehatan jantung. Untuk mengolah stres dengan baik, Anda bisa melakukan olahraga secara teratur. Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, olahraga juga bisa bermanfaat untuk kesehatan mental. Mengontrol waktu tidur Anda juga merupakan langkah yang sangat penting untuk gaya hidup sehat. Karena kurangnya waktu tidur bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Tidak hanya merasa lelah dan lamban, Anda juga mungkin merasa mudah tersinggung dan murung.

Sampai sepuluh Sarara, mau sanggo di tengah perubahan zaman telah berubah. Generasi muda poso hari ini tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dengan generasi orang tua dan kakek nenek mereka. Nah, di teknologi yang sangat berkembang sangat cepat, ini informasi dari berbagai daerah bahkan berbagai negara pun dapat diterima hanya dalam hitungan detik saja. Nah, anak-anak muda ini mengenal berbagai budaya dari luar. Hal tersebut tentunya bukan sesuatu yang harus ditakuti. Mereka mengenal budaya lainnya ini merupakan bagian dari perkembangan wawasan. Namun di tengah derasnya budaya dari luar, ini ada salah satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu mengenal budaya sendiri. Karena bagaimana mungkin kita dapat memperkenalkan identitas kita kepada orang lain jika kita sendiri tidak mengenalnya. Nah, disinilah tradisi seperti Mosango memiliki peranan. Dan tradisi ini menjadi pengingat bahwa masyarakat Poso memiliki perjalanan sejarah, memiliki nilai kebiasaan dan juga memiliki identitas yang patut dikenal.

Nah, sampai sepuluh Sarah, generasi muda tidak harus kembali menjalani kehidupan seperti masyarakat pada masa lalu, dan tetapi mereka perlu memahami nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Nah, dari nilai kebersamaan bisa tetap dipraktikkan meskipun zamannya berubah. Ada nilai gotong royong tetap relevan meskipun teknologi semakin maju. Nah, disinilah kita saling menghargai tetap dibutuhkan meskipun cara berkomunikasi sudah berubah. Dan nilai kepedulian terhadap lingkungan tetap penting meskipun kehidupan masyarakat semakin modern. Nah, sampai sebuah Sarara, ada anggapan bahwa menjaga tradisi berarti harus mempertahankan semua hal yang persis seperti masa lalu. Dan padahal pelestarian ini tidak selalu berarti menolak perubahan. Ada budaya dapat berkembang dan juga tradisi dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Yang paling penting itu adalah nilai dan juga makna yang menjadi dasar dari tradisi tersebut yang tidak hilang. Misalnya ini nilai kebersamaan, ada nilai saling membantu, nilai penghormatan kepada orang tua, nilai tanggung jawab kepada masyarakat, dan juga menjaga hubungan yang harmonis. Nah, semua nilai tersebut masih sangat relevan dengan kehidupan yang sekarang. Bahkan mungkin semakin penting, dan sebab masyarakat ini sering menghadapi tantangan berupa kehidupan yang semakin individual. Dan orang bisa tinggal berdekatan tetapi tidak saling mengenal. Dan orang bisa memiliki banyak teman di media sosial tetapi jarang berinteraksi langsung dengan tetangga sebelah rumahnya mereka. Nah, dari dalam situasi seperti inilah kearifan lokal justru dapat menjadi pengingat bahwa manusia tetap membutuhkan hubungan sosial yang sangat nyata. Oke, Samsung Sarara, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga kebudayaan. Nah, dari keluarga ini memiliki peran yang sangat penting, itu adalah orang tua. Nah, orang tua ini adalah orang yang pertama yang mengenalkan budaya kepada anak. Dari keluarga anak belajar bahasa, dari keluarga anak juga belajar sopan santun, dari keluarga juga anak bisa mengenal cerita tentang leluhur dan juga tradisi masyarakatnya. Dan karena itu, mengenalkan Mosango ini kepada anak-anak sejak dini dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan budaya. Dan tidak harus dengan cara yang rumit, orang tua dapat berbicara, bercerita, dan juga kakek maupun nenek dapat membagikan pengalamannya mereka. Dan anak-anak juga dapat diajak melihat kegiatan budaya. Nah, dari generasi muda dapat diberikan ruang untuk bertanya. Dengan begitu, tradisi tidak berhenti pada generasi tua saja. Pengetahuan tersebut dapat berpindah kepada generasi berikutnya.

Oke lah, sampai semua sararah, kita ke lagu dulu dan tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf Pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh Mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul Pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.

Nah, sobat-sobat Sararah, kita lanjut kembali. Kalau kita ingin tradisi tetap hidup, maka generasi muda harus diberi ruang. Jangan sampai anak muda hanya menjadi penonton, mereka perlu dilibatkan. Dan mereka perlu diberi kesempatan untuk mengenal budaya dengan cara yang dekat dengan kehidupan mereka. Ada teknologi bahkan dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan tradisi. Dan cerita tentang Mosango ini dapat dibuat dalam bentuk video, dokumentasi juga dapat disimpan dalam bentuk digital. Nah, informasi tentang budaya Poso dapat dibagikan melalui media sosial dan generasi muda ini dapat membuat konten tentang tradisi daerahnya. Nah, dengan demikian teknologi tidak hanya menjadi pintu masuk budaya dari luar saja, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, bayangkan sampai sebuah sarana, jika cerita tentang tradisi Poso ini dapat dikenal oleh masyarakat di berbagai daerah melalui internet, maka budaya lokal tidak hanya bertahan di tempat asalnya. Nah, budaya tersebut dapat dikenal lebih luas lagi, namun tentu saja dokumentasi tidak cukup. Nah, dari tradisi ini harus tetap memiliki ruang dalam kehidupan masyarakat. Karena budaya ini hanya direkam tetapi tidak lagi dipraktikkan, akan kehilangan fungsi sosialnya. Nah, sampai sebuah sarara, setiap daerah ini memiliki cara sendiri untuk menjaga kehidupan masyarakatnya. Ada yang memiliki tradisi gotong royong, ada yang memiliki ritual adat, kesenian tradisional, ada aturan adat, dan ada pula yang memiliki tradisi yang mengandung nilai kebersamaan seperti Mosango. Semua itu menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Nah, dari itu kita sering mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya akan budaya. Tetapi kekayaan tersebut tidak akan berarti jika budaya hanya menjadi slogan sampai sebuah sarara. Budaya ini harus dikenal, dipahami, dan juga dihargai. Nah, jika memungkinkan budaya harus diwariskan. Nah, dari Mosango ini adalah salah satu bagian dari cerita besar tersebut. Dan cerita tentang masyarakat Poso, cerita tentang kehidupan. Dan cerita tentang hubungan antara manusia. Dan tentunya ada cerita tentang bagaimana nilai-nilai leluhur tetap dapat menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, dari Mosango ini kita bisa belajar bahwa kearifan lokal tidak selalu berbicara tentang sesuatu yang besar dan juga rumit. Kadang-kadang ini kearifan lokal justru hadir dalam nilai yang sangat sederhana. Tentang kebersamaan, tentang kepedulian, saling membantu, menghargai orang lain, dan tentang kesadaran bahwa kehidupan akan terasa lebih kuat ketika dijalani bersama. Dan tradisi ini adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Melalui tradisi, generasi sekarang dapat mengenal bagaimana para leluhur ini menjadi bisa menjalani kehidupan. Dan melalui tradisi juga, generasi muda dapat menemukan identitasnya. Karena itu, menjaga Mosango ini bukan hanya tentang mempertahankan sebuah nama ataupun kegiatan. Lebih jauh dari itu, menjaga Mosango ini berarti menjaga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh masyarakat dahulu. Nah, ketika kita tetap hidup dalam kehidupan masyarakat, maka sesungguhnya budaya itu belum pernah hilang. Ia terus tumbuh, diwariskan, dan diceritakan, dan ia juga terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Poso. Nah, buat Komio, semoga pembahasan tentang tradisi Mosango ini, kearifan lokal masyarakat Poso, dapat menambah wawasan kita tentang betapa luasnya, beragamnya kekayaan budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Karena setiap tradisi memiliki cerita, setiap budaya memiliki makna, dan setiap daerah memiliki identitas yang patut kita kenal serta kita hargai.

telah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani, karena pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan istirahat Komio. Selamat beristirahat. Semoga tidur malam ini nyenyak. Dan esok kita akan kembali dipertemukan dengan semangat yang baru, kesehatan yang baik, serta hari yang lebih indah. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tabe.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh, Sararah, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 melalui pemancar frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera dimanapun berada. Senang sekali Syara Tubalgis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan saya berharap pagi ini kita bisa bangun dengan lebih baik dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sahabat Sarara, saya akan menemani Anda dari pagi hari ini sampai nanti di siang hari nanti. Nah, pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Balu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuapa Karema Palu Pagi. Pada pukul 8 nanti akan ada sarapan Vempoi di mana kami akan menghadirkan berbagai topik-topik menarik yang Anda juga bisa nantinya bergabung di line telepon tentunya. Sampai-sampai sarara, demikian rangkaian acara yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasang kani.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

Sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: pribadi adalah sesuatu yang gampang sekali berubah. Ada serangan.
1: Pendengar Prosatu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi Mutiara Pagi Islam yang kami hadirkan untuk saat ini jelang pukul 6 kami cukupkan. Dan selanjutnya kami akan hadir untuk mengantarkan informasi ke ruang dengar Anda melalui Linta Sulteng.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa Sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgi hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Apa kabar pagi ini? Ya, kita di hari Selasa tanggal 22 September 2026. Nah, sampai jumpa Sarara di pagi hari yang cukup sejuk ini ya. Saya berharap Anda mungkin saat ini lagi bersiap-siap untuk segera berangkat ke kerjaan. Atau mungkin lagi mempersiapkan segala sesuatunya ya. Terkait dengan tentunya untuk ibu-ibu sendiri, berarti anak sekolah ya, dan suami yang akan berangkat kerja, entah itu sarapannya, seragam dan lain sebagainya, juga atribut-atribut ya yang biasa digunakan pada saat bekerja. Nah, pagi ini saya akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda semua, dan saya berharap ini dapat menambah wawasan Anda semua tentunya. Kita ke informasi pertama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Tengah menyoroti tekanan terhadap ruang hidup masyarakat di Kabupaten Poso Morowali dan Tojonona akibat aktivitas industri dan rencana proyek energi. Persoalan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk Dari Tapak untuk Keadilan Ekologis di Teko Cafe Jalan Tanjung Dago, Kota Palu. Warga dari tiga wilayah memaparkan persoalan yang mereka hadapi mulai dari dugaan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, hingga kekhawatiran kehilangan tempat tinggal serta sumber penghidupan. Perwakilan Desa Sulewana Poso Malvin mengatakan persoalan masyarakat dengan aktivitas Poso Energi telah berlangsung sejak sekitar 2004. Dia menyebutkan perubahan lingkungan turut mempengaruhi sumber daya yang selama ini dimanfaatkan warga termasuk kawasan air terjun dan Sungai Poso. Dia juga mengatakan keluarganya mengalami kerusakan rumah sejak 2008 yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan termasuk pengerukan dan penggunaan bahan peledak di sekitar sungai. Menurutnya, persoalan tersebut belum terselesaikan dan sebagai warga bahkan memilih meninggalkan rumah karena merasa tidak aman. Keluhan warga Sulewana sebelumnya juga telah disampaikan dalam aksi masyarakat pada 26 Agustus 2026. Walhi menyebutkan warga menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan rumah, lingkungan, sungai, dan lahan yang mereka anggap terdampak aktivitas PLTA Poso Energi. Di Morowali, perwakilan warga akrab menyoroti aktivitas kawasan industri PT Indonesia Huabou Industrial Park atau IHIP dan fasilitas pendukung yang berdekatan dengan pemukiman desa Ambunu dan Tondo yang menyebutkan sungai Ambunu yang sebelumnya digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari tidak lagi dapat dimanfaatkan karena tercemar. Keluhan mengenai kualitas lingkungan tersebut di kawasan IHIP juga telah muncul dalam laporan sebelumnya. Mengabait mencatat laporan warga mengenai perubahan kualitas air dan udara serta tingginya partikular di sekitar kawasan. Data Puskesmas Woso yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan kasus ISPA sebanyak 735 kasus pada 2021, 1200 pada 2022 dan 1148 pada 2023. Data ini menunjukkan adanya keluhan ISPA di kawasan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh kasus ISPA disebabkan oleh operasi IHIP atau PLTU. Akram juga mempersoalkan rencana pembangunan intake dan jaringan pipa untuk mengambil air dari Sungai Karopa. Menurutnya, sungai tersebut merupakan sumber pengairan sawah di Kecamatan Bumi Raya dan Wita Ponda. Polemik ini terus mendapatkan penolakan dari pemerintah daerah. Pada Mei 2025, Bupati Morowali menyatakan menolak pemasangan pipa karena Sungai Karopa. Karaupa menjadi sumber utama pertanian, sementara Gubernur Sulawesi Tengah sebelum menerbitkan surat tegurannya dan menyatakan pemerintah provinsi belum menerbitkan izin pengusaha sumber daya air untuk kegiatan tersebut. Sementara itu, perwakilan Desa Kasiala atau Jouna-Una Ramli menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana pembangunan PLTA Bongka oleh PT Bongka Nova Energy yang mengatakan masyarakat khawatir Desa Kasiala terendam, apalagi proyek tersebut direalisasikan terutama karena kondisi pemukiman yang relatif rendah. Rencana PLTA Bongka berkapasitas 275 MW memang telah memasuki tahap studi lingkungan dan konsultasi publik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan proyek tersebut diinisiasi sejak 2017 melalui PT Bongka Nova Energi. Sementara Desa Kasiala termasuk wilayah yang sejak awal
disebut berpotensi terdampak dan menjadi perhatian masyarakat. Pada 17 September 2026, warga Kasiala Desa Mirei juga menggelar aksi menolak rencana PLTA tersebut. Ramli mengatakan, kekhawatiran masyarakat tidak hanya menyangkut permukiman tetapi juga lahan perkebunan dan tanaman tahunan yang menjadi sumber penghasilan. Karena itu, kejelasan mengenai relokasi dan akses terhadap sumber penghidupan dinilai sama pentingnya dengan penyediaan tempat tinggal baru. Manajer advokasi dan litigasi lingkungan Walhi Sulteng Hilman mengatakan persoalan di tiga wilayah tersebut merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas terkait pembangunan industri dan proyek energi di Sulawesi Tengah. Walhi, kata dia, akan melanjutkan pendampingan melalui penguatan data advokasi kebijakan dan jalur hukum sesuai temuan di lapangan. Ya, sampai-sampai Sarara, kita ke lagu-lagu dulu. Nanti setelah ini saya akan hadir dengan informasi untuk Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasanggani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mbak kami hampir hobok tepo inde. Mbak kami mentesan bahasa kita tepo inde. Kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita tepo inde supaya
4: tetap kita mau pakai bahasa inde ini memate.
3: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan por.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro4 RRI Palu Suara Budi Eta Pasanggani. Baik, kita ke informasi lagi sebesar sarana dari Parigi Mauto. Aktivitas pertambangan di wilayah Kayu Maboko, Kabupaten Parigi Mauto kembali menjadi sorotan. PT Cipta Karya Abadi Nusantara melayangkan somasi dan peringatan hukum kepada Erwan Wijanarko selaku Kepala Teknik Tambang. Surat tertanggal 8 September 2026 yang ditandatangani Direktur Utama PT Cipta Karya Abdi Nusantara Heru Samodro mempersoalkan dugaan aktivitas penambangan di Blok 5 yang disebut berada di wilayah kerja sama IPR Blok 6. Dalam surat tersebut perusahaan meminta seluruh aktivitas penambangan di Blok 5 dihentikan apabila tidak memiliki dasar perizinan yang sah. Surat itu juga mencantumkan dugaan penggunaan 6 unit ekskavator, 4 dozer, dan 1 loader. Selain itu, nama Mr. Lin, Yuzing Lin, turut disebut dalam surat dan diduga masih berstatus warga negara asing serta memperoleh imbalan berdasarkan hasil produksi. PT Cipta Karya Abadi Nusantara juga meminta sejumlah dokumen kegiatan diamankan antara lain koordinat, GPS, logbook, alat berat, surat jalan, laporan produksi, rekaman CCTV, dan data operator hingga transaksi. Permintaan tersebut dikaitkan dengan pemanggilan Disreskrim Suspolda Sulteng yang melalui surat panggilan nomor 4B/1373/8Reskrim 5/2026 di Treskrim Sus tertanggal 11 Agustus 2026. Sorotan turut diarahkan pada posisi KTT yang dalam ketentuan pertambangan memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional sesuai kaidah teknik pembangunan yang baik, termasuk keselamatan dan lingkungan, namun dugaan aktivitas di luar wilayah izin tidak serta membuktikan kesalahan KTT. Hal tersebut tentang bergantung pada hasil pemeriksaan dan fakta hukum yang ditemukan berpihak berwenang. Sementara itu, ketentuan pasal 158 Undang-Undang Minerba mengatur ancaman pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin. Karena itu, persoalan Kayu Boko kini menunggu pembuktian mengenai lokasi kegiatan, dasar perizinan pihak yang mengoperasikan kegiatan, serta pihak yang secara hukum bertanggung jawab. Hingga berita disusun, seluruh tudingan dalam surat somasi tersebut masih merupakan dalil dari pihak yang mengajukan somasi dan belum menjadi kesimpulan hukum. Klarifikasi dari Erwan Wijanarko maupun pihak terkait lainnya masih diperlukan. Kita ke informasi selanjutnya. Sampai subuh sarara, pukul 1 dini hari pada hari Minggu, ketika sebagian besar kota masih tertidur tertidur, sebuah warung makan di bawah dopi justru dipenuhi antrian. Para pekerja yang baru menyelesaikan shift malam memesan kopi, nasi, dan mie goreng. Di sudut lain, pengemudi ojek online terus menerima pesanan. Lampu-lampu toko kelontong masih menyala, menandai denyut ekonomi yang nyaris tidak pernah berhenti. Eka, pemilik warung di Prasmanan FF di Desa Keure, Kecamatan Bahodopi, memahami betul ritme tersebut. Warung yang dirintisnya sejak sekitar 2 tahun lalu tidak mengenal hari libur. 24 jam sehari dapurnya tetap menyala. Bukan tanpa alasan, Bahodopi pergantian shift pekerja industri PT Indonesian Morowali Industrial Park atau IMIP berarti penggantian pelanggan. Mereka yang datang pada pagi hari akan berhenti dengan pekerja pulang sore hari dan malam hari. Sebagian bahkan kembali lagi untuk membeli makanan pada waktu berbeda dalam satu hari. Walau buka warung Prasmanan FF belum seperti saat ini, pembangunan sederhananya hanya beratapkan terpal ukuran sekitar 3x4 meter hingga pinggir jalan. Hanya ada 4 orang yang menjalankan usaha, termasuk dirinya, tukang masak, dan penjaga warung yang bekerja dalam 2 shift.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Kareba Pamulana, tim tindak pidana korupsi Tipikor Polresta Palu menggeledah kantor perusahaan air minum daerah atau Perumda Kota Palu, Sulawesi Tengah terkait penyidikan dugaan korupsi dana penyertaan modal senilai 2 miliar rupiah pada 2023. Penggeledahan ini untuk melengkapi alat bukti terkait kasus dugaan korupsi terhadap perbuatan melawan hukum. Penyelidikan kasus ini dilakukan dari bulan Februari 2026 sampai sekarang dan masih melakukan ekspos di BPK Pusat, kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Palu, AKP Ismail Bobby di Palu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita 8 bundel dokumen yang dinilai terkait dengan perkara tersebut. Dia mengatakan penyidik masih mendalami dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut dan salah satunya pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu berinisial RS. Kareba Kopuna, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautang, Sulawesi Tengah, tetap konsisten memenuhi kebutuhan warga terdampak kemarau melalui distribusi air bersih. Dikemukakan dari laporan

Pusat Pengendalian Operasi Distribusi Air Bersih kali ini menyasar Desa Santigi, Kecamatan Ongkamalino, Desa Bolana Barat, Kecamatan Bolano Lambuno. Di dua desa tersebut, tim terpadu menyalurkan air bersih untuk konsumsi warga sebanyak 8.000 liter per hari. Distribusi air bersih, kata dia, menggunakan satu unit mobil tangki milik Balai Penataan Pembangunan, Basarnas, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tengah yang tergabung dalam tim siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dan kekeringan. Pemerintah telah berkomitmen melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana dengan membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga, salah satunya kebutuhan air bersih. Menurut dia, dampak kemarau berkepanjangan meski disikapi dengan bijak, terutama hemat menggunakan air dan mengutamakan untuk kepentingan mencuci, memasak, dan mandi. Sampai jumpa, Sarara, Fisya Makareba, Salea, Tintis, Papitu, Yakuratu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oh, ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pangnya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy gabung.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang jelek, si pangeran menolongnya wanita itu mengingatkannya agar tidak
2: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pukul 7.30 menit waktu Indonesia Tengah, sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan lagi untuk memapakan Rema Palu Pagi. Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah memperkuat sinergi lintas sektor untuk menghadirkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang lebih aman, responsif, dan berperspektif ya, korban di daerah tersebut. Sampai sama Sarara, dikemukakan penguatan sistem pelayanan tersebut memerlukan dukungan sumber daya manusia yang tidak hanya berkompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, empati, serta ketangguhan emosional. Menurut dia, para petugas layanan mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A, Unit PPA Polres Sigi, tenaga medis RSUD Torabelo dan RSUD Kauria, petugas puskesmas serta Satgas Desa Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan garda terdepan yang langsung berhadapan dengan persoalan berat di masyarakat. Dituturkan salah satu upaya perlindungan perempuan dan anak harus didukung oleh budaya saling mendukung antar petugas serta komunikasi yang solid lintas lembaga, termasuk keterlibatan aktif forum anak di Kabupaten Sigi. Sutopo berharap seluruh ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara berkelanjutan di lapangan serta disebarluaskan kepada rekan sejawat lainnya demi mewujudkan lingkungan yang aman dan sejahtera di Kabupaten Sigi. Berdasarkan data DP3A Kabupaten Sigi, bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah itu selama 2025 yang sudah ditangani sebanyak 64 kasus. Kita ke informasi selanjutnya dari Morowali. Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah berkomitmen memastikan program bantuan rumah layak huni dirasakan secara merata oleh masyarakat, baik di wilayah kepulauan maupun daratan. Bapak Bupati menyampaikan bantuan rumah ini diprioritaskan yang di kepulauan dengan tetap menginventarisasi masyarakat kita yang ada di darat, sehingga menjadi pemerataan untuk seluruh masyarakat Morowali, kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Morowali, Ican di Morowali. Yang mengatakan arahan Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni, khususnya dalam menentukan masyarakat yang menjadi sasaran program. Menurut dia, prioritas terhadap wilayah kepulauan diberikan dengan mempertimbangkan kondisi rumah masyarakat yang masih membutuhkan penataan tanpa mengabaikan masyarakat di wilayah daratan. Yang menjelaskan pendataan masyarakat dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui kondisi rumah dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Dan data tersebut menjadi salah satu dasar dalam penentukan penerima bantuan agar program dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Yang mengatakan upaya pemerataan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Morowali dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program bantuan rumah layak huni. Atas pelaksanaan program bantuan rumah layak ini, Pemkab Morowali meraih penghargaan terhadap satu kategori berimplementasi program 3 juta rumah tingkat kabupaten dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 regional Sulawesi. Ican Ikhwan mengatakan pendataan yang terus diperbaharui diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program sehingga bantuan layak huni menjangkau masyarakat secara merata, termasuk di wilayah kepulauan dan daratan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedratari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: Ade.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: harga dari alat musik atau yang kakak jual ini apa aja begitu?
1: Biasanya kita buat dua model, satu yang khusus untuk latihan, satu untuk pentas atau perform. Jadi yang perform mungkin harganya agak di atas, kemudian yang untuk latihan saja harganya yang standar.